0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Kulit dengan dua buah lagunya. Lagu pertama tadi Sedih Aku Pedih. Sedih kenapa tu? Dan juga Kita Yang Tak Berdosa menghiburkan bagi anda untuk lagu Kuasa Dua kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawau FM, teman berteman yang bersama dengan Azhar di syoknya hujung minggu. 8.28 dan masih lagi perlawanan masuki minit ke-107 Argentina dan juga Cape Verde, ya, di mana sekarang ni seri dengan 2-2. Pemain pertahanan Cape Verde, Sydney Lopez Cabral, telah pun menjaringkan gol kedua untuk pasukannya pada minit ke-102 pada masa tambahan separuh masa pertama, ya. Dan dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia menentang Argentina di Stadium Miami. Dan gol tersebut menewaskan penjaga gol Argentina Emiliano Martinez dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, ya. Dan perlawanan sengit ini berlanjutan ke masa tambahan selepas terikat 1-1 pada masa permainan sebenar 90 minit, ya. Dan juga terdahulu Lionel Messi membuka tirai jaringan untuk Argentina pada minit ke-29. Namun Deroy Duarte telah berjaya menyamakan kedudukan buat Cape Verde pada minit ke-59. Dan sejurus memasuki masa tambahan, Argentina kembali mendahului menerusi gol Leandro Martinez pada minit ke-92 sebelum Cabral sekali lagi menyamakan kedudukan dua sama, ya. Jadi masih berlangsung sekarang ini menerusi TV OK secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Dan awal pagi tadi juga pertemuan di antara Mesir dan juga Australia, di mana Mesir telah menewaskan Australia dengan 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan juga terikat 1-1 hingga tamat masa tambahan dan sekaligus mencatatkan kemenangan pertama negara itu dalam aksi kalah mati Piala Dunia, ya. Dan pengendali Mesir Hossam Hassan mendedahkan beliau juga terpaksa meminta pemainnya untuk mengabaikan segala tekanan dan juga hanya memberi tumpuan kepada sepakan masing-masing ketika penentuan penalti yang akhirnya membawa mereka ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Okey, itu keputusan 2-2 pada minit ke-109 sekarang ini, ya. Dan nantikan pertemuan seterusnya 9.30 pagi nanti, Colombia bertemu dengan Ghana di Sukan Plus dan juga penerima secara langsung di RTM Click.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ujung minggu.
2: Ya, syoknya ujung minggu Tawar FM, pilihan anda 8.41 minit pagi. Dan lagi, Azhar nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan program yang akan diadakan pada minggu hadapan. Itu program Karnival Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara tahun 2026. Dan program ini akan diadakan pada 10 dan juga 11 Julai ya, 2026. Dan majlis perasmian akan diadakan pada 11 Julai pada pukul 10 pagi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Dawau ya, dan melibatkan seramai lebih kurang 5,000 orang pengunjung yang hadir ya. Karnival Belia Sabah sebenarnya Hari Belia Negara tahun 2026. Dan program Hari Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah kita ya. Dan pelbagai pengisian diadakan dalam program Karnival Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara ini. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang diadakan ya. Dan antaranya ada penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Sabah bagi kategori individu lelaki, kategori individu wanita, kategori pertubuhan belia. Ada anugerah khas Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah. Penyerahan geran kepada ahli badan gabungan. Dan selain itu, dalam sambutan Karnival Belia Sabah 2026 ini juga diadakan kugiran, juara kugiran sebenarnya dengan Karnival Belia Sabah 2026. Program ini juga diadakan pada 11 Julai, 4 petang hingga 11 malam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau ya. Dengan penampilan istimewa. Oh, ada Bandi Amo dalam juara kugiran sebenarnya dengan Karnival Belia Sabah 2026. Jadi itu program yang diadakan di daerah Tawau pada 10 dan juga 11 Julai ya 2026. Karnival Belia Sabah sempena dengan Hari Belia Negara tahun 2026. Tinggi, tinggi. Baik, selepas ini kita akan dengarkan dari fail 1001. Kentang berdiri.

Ya, syoknya hujung minggu Utawa FM. Pilihan anda itu dia tadi dari file 1001 mengenai The Bloop. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti Utama Silon Pagi dan akan terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir di syoknya hujung minggu ini. Ini dia lagu Ulan Merindu, Cici Faramida.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Elomen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Jembalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan konstrima langsung di RTM Click.

0: 宇宙民族。
1: Ya, syoknya hujung minggu tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.23 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus bersama menerusi syoknya hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi di mana saja anda layan tahu FM. Jam yang terakhir sudah ya. Kita bersama di syoknya hujung minggu ini. Seperti biasa, Zakian terima panggilan anda di talian 089-77-8243 dan juga membacakan salam-salam ucapan-ucapan anda. Jadi kita ada siapa? Kita ada rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp kita, ada Jihad Bakar, orang Sandakan ni. Assalamualaikum Wanjeh. Assalamualaikum. Ini Ismail, Wanjeh, Azza dan Wafa penyampai untuk hari ini. Katanya Assalamualaikum Azza, selamat pagi, salam hujung minggu. Hari ini di rumah bersama mama dan juga anak buah. Sambil tu kemas-kemas rumah dulu, bersihkan sampah, takungan air, takut ada jentik-jentik. Dan sambil tu jugalah dengar lagu Spin, Utusan Rindu untuk Azza. Apa khabar? Tahu FM terbaik. Terima kasih untuk Jihad Bakar. Lagi kita ada Barmada. Assalamualaikum. Agak kereba tu Made Cheng, selamat tugas. Terima kasih Bahar. Info saja kalau belum ada hantar. Okey, terima kasih Bahar. Lagi kita ada Nisha Alicia. Assalamualaikum. Hai Azza, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Hari ini tidak ke mana-mana, di rumah saja sambil-sambil kemas rumah ni. Salam syoknya hujung minggu. Selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut ulang tahun kelahiran dan yang melangsungkan perkahwinan. Semoga dipermudahkan segalanya dan baik-baik sahaja semuanya. Amin. Lain terus OFM mantabah bertemankan Azza dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Itu dari pendengar kita di Sempurna, Aiman di Taman Ria pula. Salam Kak DJ, katanya sebab tugas. Salam hujung minggu. Aiman di Taman Ria 6, ucapan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Terutamanya untuk rakan Facebook yang bernama Haikal. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, cepat-cepat kahwin. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Kalau anda mau hubungi talian 089-77-8243 juga boleh. Anda boleh sampaikan salam ucapan anda menerusi talian kita di Facebook ataupun yang menerusi WhatsApp Tawau FM. Mami Jun di Facebook, hai hai, solo ke hari ni Azza? Yalah, kalau hujung minggu kita solo-solo. Sebab tu gah, salam hujung minggu, katanya ucapan selamat dan tahniah untuk anak Muhammad Syazwan Nazmi bin Mustafa Mala. Kemarin pada 3 Julai, selamat jadi anak mami. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia bersama isteri dan babynya. Baru 5 bulan ya. Semoga menjadi ayah terbaik, dipermudahkan semua urusannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Genap 30 tahun, sihat-sihat selalu. Sudah rakan Facebook, selamat menyambut hari lahir kemarin dan hari ini. Semoga panjang umur semuanya dan ceria selalu. Okey Azza, selamat tugas, layan Tawa FM. Mantap. Terima kasih Mami Jun. Baik, kita cuma pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Si Akmal.
2: Adi Ali tu.
1: Betul lah. Kerja ke Akmal hujung minggu ni?
2: Kerja, penting tu.
1: Seperti biasa lah kan. Okey.
2: Ya, seperti biasa.
1: Jadi ucapannya untuk siapa Akmal? Silakan.
2: Okey. Assalamualaikum. Semua ucapan ini saya tujukan kepada semua pendengar Radio Tawau FM.

0: sentiasa dengar radio TWFN pilihan Anda begitu. Ya selalu. Mm-hmm. Bahagia selalu. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Dan rezeki. Buat semua pekerja-pekerja Pamborneo yang terutama di Paris ini, semoga hari ini mataharinya terang terus, semangat kerja. Ingat semua pekerja Pamborneo, kedai emas sentiasa terbuka. Asik.
1: Gitu ya. Jadi kalau mau beli tu kena ada duitnya kan?
0: Kena ada duitnya, semangat kerjanya.
1: Gitu. Baik. Terima kasih Akmal.
0: Okey, sama-sama. Assalamualaikum Tawa FM, pilihan Anda.
1: Iya, terima kasih. Itu dia Akmal, pendengar kita ya. Kedai emas sentiasa terbuka katanya. Tapi itulah kalau tiada duit, tak boleh juga kita beli kan. Kita jeling-jeling, kita tengok-tengok bila lah aku boleh dapat ni. Pasang impian kan, tapi kena ada usaha kan. Lepas tu kita usaha untuk kita capai target kita. Aku mesti mau beli emas ni kan. Mudah-mudahan segala impian, terutamanya untuk wanita lah kan, tercapailah. Lagi kita ada siapa di Facebook Tawa FM? Kita ada rakan pendengar kita, Ibra Mat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera pagi Azza Tawa FM pilihan anda. Ibi Konti mendengarkan kita di Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Okey, terima kasih Ibra Mat Akib. Lagi Dino Crystal, kasih gegar ni Borneo sampai Nusantara DJ katanya. Woi, jauh. Jihad Bakar, sudah Azza bacakan tadi, menerusi WhatsApp juga dihantarkan ucapannya. Rakan pendengar kita disandakan. Lagi Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Selamat pagi Azza. Waalaikumsalam. Selamat tugas, hadir dari Sungai Perak. Oh, jauh dari Petaling Jaya. Ada Selangor kan, dari Perak ada. Razis Aziz, assalamualaikum. Hai Azza, salam hujung minggu. Salam untuk semua pendengar setia kita di Tawa FM. Terima kasih Razi. Selagi Ramli Lee, salam Azza, selamat bertugas. Semoga sihat, ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Cuaca di Sibu, Sarawak panas dan naik katanya. Itu juga keadaan kita di tahun ni, cerah jugalah ya. Dan Alice Raymond, Kujang Sarawak, selamat pagi. Selamat tugas Azza, semoga saya ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mas Merah, Mayani, CMS, Ida, Ermira, Ita, Jihad, Nora, Mami Jun, Marsa, Ina, semualah rakan-rakan ramai yang disenaraikan ni. Untuk pendengar setia Tawa FM pilihan anda, terima kasih Azza. Terima kasih kembali. Okey, nanti Azza akan sambung membacakan lagi ucapan-ucapan salam-salam anda. Kita berhibur. Ini dia lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

Jom main show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syoknya Ujung Minggu Tau FM pilihan anda 9.38 minit pagi. Lagi kita bacakan ucapan-ucapan yang ada. Kita ada Tan Sari Masmira Selangor Darul Ihsan ni. Assalamualaikum sahabat petugas, katanya mau menyapa rakan-rakan anak anda Emma, katanya CMS Spread Indu Kanowit Ita, siapa lagi, Miss Sakura, Fiz Hafiza, Tiapsah Buluntung, Siti Nurbaya, Syarifah Pelangi, Rosmawati, ramai lagi lah rakan-rakan ya. Ucapan selamat berhujung minggu semuanya. Lagi kita ada Timbul Tawau dari Bandar Tawau ni. Assalamualaikum sahabat pagi. Waalaikumsalam untuk semua rakan-rakan Tawau FM, untuk Azhar dan rakan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Timbul di Facebook Tawau FM yang menghantarkan ucapan. Lagi Hasan Indra Sabah menerusi WhatsApp kita, katanya assalamualaikum, hai Azhar. Waalaikumsalam Hasan, tujukan ucapan selamat berhujung minggu, salam ingatan di ruang udara untuk seluruh ahli keluarga Santai, kira mana saja berada yang sedang layan radio pagi ini. Untuk DJ-DJ juga rakan-rakan setia Tawau FM, pilihan anda memang terbaik. Okey, terima kasih untuk Hasan. Lagi kita ada Sam. Hai, macam biasa di Batu Dua Sadan ini bengkel, katanya. Salam untuk semua rakan-rakan bengkel, family Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan macam biasa katanya menyaksikan melihat perlawanan tadi Argentina dan juga Cape Verde dengan keputusannya 3-2 Argentina ya, melayakkan diri untuk kepusingan yang seterusnya. Dan salam katanya, terima kasih untuk Sam. Lagi kita ada siapa? Kita ada rakan kita. Assalamualaikum Yunus di Batu Tiga. Lahad Datu untuk semua rakan-rakan sekerja. Dan semangat pejuang, katanya, pejuang ringgit ini. Hati-hati menjalankan tugas masing-masing. Untuk DJ selalu minta belanja lagu Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Aisyah Mihidin pula, assalamualaikum Mazah yang ceria. Terima kasih kerana menemani ku, katanya, sambil-sambil berkebun sambil dengar celoteh Azhar. Terima kasih Aisyah Mihidin. Kita ada lagi Jamal Lopa, katanya assalamualaikum, salam syoknya hujung minggu lah Jamal. Info katanya ada perkongsian dikongsikan tadi, macam ada orang rebah lah, ada orang guna apron saja katanya yang rebah ataupun terjatuh terbaring di tepi jalan Mega Jaya ya. Macam meninggal. Itu perkongsian Jamal Lopal lah. Mungkin yalah kawasan Mega Jaya yang tempat beli-beli tu kan Jamal. Katanya lelaki warga emas sudah terbaring di bawah panas terik. Jadi itu perkongsian dalam. Tapi bila kita melihat kan keadaan seperti itu, mungkin kita pastikanlah dalam keadaan aman, dalam keadaan baik kan, tidak bahaya untuk diri kita. Mungkin kita dekati mangsa dengan berhati-hati ataupun kita panggillah orang sekitar untuk membantu dan cuba periksalah kan sama ada masih ada respon, masih bernafas ke kan. Dan juga kita hubungilah pihak yang sepatutnya. Mungkin kita cuba cari pertolongan dengan menghubungi ambulans ke kan. Itu antara yang boleh kita lakukan lah ya. Langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk kita sama-sama menyelamatkan kan keadaan. Tapi pastikan keadaannya selamat lah kan di sekeliling tu, tidak ada bahaya lain. Dan bukan kita bersendiri, tapi ada orang lain jugalah bersama kan. Jadi apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Okey, terima kasih Jamal Lopal perkongsiannya. Baik, kita teruskan lagi hiburan sebelum Azhar terus membacakan lagi respon pula ucapan-ucapan anda. Ini dia lagu bersama dengan Afghan, Kacamata.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Shopnya hujung minggu.

0: Yeah.
1: Ya, syoknya hujung minggu, Tau FM, pilihan anda. Okey, kita ada siapa lagi ucapan daripada Su di Kunak. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Sampaikan salam untuk semua pendengar Tau FM di mana sahaja berada. Sekarang ni tengah buat rempeyek ni untuk Azhar sebab tugas balik nanti. Hati-hati. Oh, nombor baru lagi lah. Su di Kunak. Okey, terima kasih Su. Hasan Indra Sahabat juga terima kasih. Sis Murni kita lagi. Assalamualaikum Azhar, selamat menjalankan tugas. Terima kasih Sis Murni. Kak Siti Salihah kita, Assalamualaikum Azhar, dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, apa tujuan tu Kak Siti? Doakan semoga selamat sampai lah Kak Siti. Perjalanan bersama keluarga atau bersama dengan kawan-kawan ni? Kawan-kawan sekerja. Untuk Azhar, selamat bertugas, terima kasih. Kak Rosma kita, Assalamualaikum, selamat pagi. Tau FM terbaik katanya. Rakan-rakan juruteknik yang bertugas, terima kasih. Didoakan semoga cucunya Ahmad Ashraf bin Ahmad Ashraf bin Ahmad Rizamsyah menang pertandingan boxing di Keningau. Om Chai lah ni kan. Mudah-mudahan lah ya cucu diberikan kemenangan. Kemenangan berpihak kepada Ahmad Ashraf, adik Ahmad Ashraf kita. Terima kasih Tau FM terbaik. Dengan nasihatnya yang selalu mengingati akan kebaikan. Okey, terima kasih juga untuk Kak Rosmah binti Abdullah. Lagi Mami Jun, selamat tugas Azhar Layan Tawa FM. Jangan lupa sarapan. Oh, Kak Siti bersama dengan keluarga Kak Siti dalam perjalanan ke Kota Kinabalu. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi tujuan Kak Siti. Dan selamat dalam perjalanan lah ya. Dan kita terima pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi. Terputus, sudah hubungi sekali lagi lah ya. 778243 sebelum Azhar berakhir untuk pagi ini. Ucapan-ucapan salam-salam anda boleh hubungi sekali lagi lah ya. 778243 pemanggil. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Mat Bulan Singh.
2: Betul tu Biji.
1: Ya, betul Cik Mat. Sihat eh?
2: Dah boleh sudah di ya. Menyamar-namar suara lain.
1: Ya, dah boleh sudah ditapuk-tapuk kan. Menyamar, dikenal sudah suara Cik Mat. Sihat ya Cik Mat?
2: Ya, okey.
1: Okey, jadi ucapan untuk siapa tu?
2: Ucapan untuk si Allah Wali.
1: Si Allah.
2: Sebab Allah Wali terapal sebab dia membawa rombongan. Mengurut pada malam ini. Jadi saya mengambil kesempatan memberitahu kepada rakan-rakan yang berkunjung pergi Bandar Tawau ini. Orang Keke, orang Ketai, orang Cendakan, orang Ledatu, orang Sempurna. Silalah. Kalau didengar di radio suara saya ini, tidak lain tidak bukan memberitahu saja kepada rakan-rakan supaya dapat mengurut pada malam ini. Saya memang penghabisan saya punya lumpur tuh kalau mencari customer saya. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Cik Mat.
2: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Mat belansik kita. Okey, kita ada siapa? Aduka Semerah Hati, salam pagi kawan dari seberang laut. DJ Azhar Tau FM, bila masa dah bertukar balik kampung ni? Ini pertanyaan ke ni? Alamak, mungkin Azhar lain orang ni, Aduka Semerah Hati. Saya memang dari dulu 15 tahun sudah saya di sini di Tau FM. Okey, terima kasih untuk anda yang bersama dengan Azhar pagi ini menerusi syoknya hujung minggu. Satu pemanggil lah Azhar terima ya. Hello, selamat pagi. Siapa di sana?
3: Hello, selamat pagi juga.
1: Anis, waalaikumsalam. Sihat, Nis?
3: Alhamdulillah.
1: Okey juga. Cuaca di Kunak macam mana? Okey juga?
3: Alhamdulillah, cerah ceria.
1: Cerah ceria, seceria si Anis. Okey, ucapan Anis untuk siapa? Silakan.
3: Terima kasih, Zah. Hello, selamat pagi buat semua kawan-kawan pendengar setia Tau FM di mana juga berada semuanya. Buat keluarga Anis juga. Salam dari kejauhan, salam kerinduan. terakhir untuk adik Lala Nur Hidayah. Happy birthday kemarin 3 Julai. Semoga panjang umur. Berkah rezeki, makin bertambah comel, makin bertambah cantik. Sukses dalam kerja ya. Amin.
1: Amin.
3: Jadi wanita soleh hiasan dunia.
1: Amin.
3: Itu saja.
1: Oh, okey. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ni. Selamat berhujung minggu, ada terputus sudah ya, Nis. Wah, apa yang dia cakap hujung tadi tu? Okey, tugasan Azam berakhir. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dari 6 pagi tadi dan yang terus bersama dengan Tawa FM hinggalah ke 7 malam. Dan selepas ini ada rakan saya Wan J dan juga Wafa yang akan temani anda untuk sebelah petang nanti. Sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Azam tinggalkan dengan lagu ini. Sweet Child, Mainan Perkasihan.

kau secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Anu bah?
3: Ada bah ni? Kawan kerja aku bah ni? Anu.
2: Kenapa? Kan,
3: apa bilang kita kumpau bah?
2: Boro.
3: Kumpau. Macam dia lah.
2: Belagak lah.
3: Kau lah dia.
2: Sombong lah.
3: Jadi? Kalau cap-cap ke anu. Sombong lah.
2: Mm-mm.
3: Jadi kan pernah je lah sampai satu hari tu yang tepi kerja aku. Kalau dia macam boro kumpau ni.
2: Aku mau anu jugalah. Pernah balas balik ya.
3: Kereta lah. Jadi? Kereta baru. Mengumpau.
2: Jadi kau pun keseluruh kereta baru juga?
3: Tak jugalah. Aku bagi tahu lah apalah benda ni. Kereta mau begini ni. Lawan dengan kereta aku yang begini ni.
2: Kau pun menyombong jugalah.
3: Melawan dengan sombong-sombong lah.
2: Jadi?
3: Betul lah niatku ni kan sebenarnya kan supaya dia sedar bah.
2: Untuk sedarkan dia ya, dia lah.
3: Jangan juga terlampau sombong di dunia ni.
2: Bukan je kau dapat kereta tu. Aku pun ada gitu.
3: Bukan dia saja yang boleh berkereta.
2: Semua pun
3: orang
2: boleh kan?
3: Orang lain pun boleh berkereta. Ya boleh kan tu ya begitu?
2: Ya boleh kan tu.
3: Bila orang kan kejahatan dibalas dengan kejahatan.
2: Iya, sombong dibalas sombong ni.
3: Balas.
2: Tapi sombong sebenarnya juga. Sombongnya ni untuk
4: menyedarkan orang.
2: Menyedarkan.
4: Baik, sifat sombong itu sendiri satu perkara yang tak disuka, ya. Kan? Ya. Bukan sejak Allah tak suka, manusia pun tak suka.
2: Iya, ya.
3: Kan? Boro betul.
4: Kan boro betul. Maksudnya dia sangka dia sih ada kan, padahal di atas langit masih ada langit.
3: Betul.
4: Betul kan? Nah, jadi sebenarnya tak ada hadis pun yang mengatakan bahwa kita boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Nah, tetapi ada pandangan ulama yang membolehkan.
2: Aha.
4: Dalam situasi begini. Contoh kalau kita yakin bila kita balas kesombongannya dengan kita punya kesombongan akan dapat bagi dia pengajaran, bagi dia kesedaran, maka kaedah tersebut dibolehkan. Maksudnya niat kita ini bukan sebenarnya, bukan untuk menyombong sebenarnya, tapi untuk kasih sedar dia dengan bahasa sombong. Contoh. Kau tahu ke kalau aku tidak boleh bagi dia makan ni kan, tak kau makan, tak dia makan ni, kau pun
2: dah hidup tu.
4: Tak kau hidup ni, datang pula siasman. Eh bosku, kau sombong-sombong ni kenapa? Tuhan bagi-bagi kau makan.
2: Ya.
4: Maksudnya kau datang tu dengan si rentukan dia punya ego bah. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau niat kita memang mengumpau, balas mengumpau, itu sama saja dengan dia. Apa bezamu dengan dia kan?
3: Bakumpau lah.
4: Bakumpau lah kau. Jadi pastikan niat kita tu betul. Kita menggunakan bahasa sombong tu bukan untuk menunjukkan diri kita yang sombong, tapi untuk merendahkan kesombongannya.
2: Ya.
4: Karena yang layak sombong hanyalah Allah. Sebab Allah yang punya segala-galanya kan. Kita ni apa sih bosku? Kan? Kaling-kaling je kan?
3: Ujung-ujung kuku je apa kamu ni?
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, temani kamu di mana saja. 11.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu dan salam hari Sabtu untuk anda, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia menemani kami dan ditemani oleh siaran pilihan anda, Tawau FM, untuk edisi hari ini, 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Saya Wan J, Muhammad Safwan Junid, kembali menemani anda untuk segmen yang kedua, syoknya hujung minggu ini, 11 pagi hingga 3 petang. Okey, kita akan bersama-sama sampailah ke pukul 3 petang nanti. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih setia bersama dengan kami, dan tidak lupa juga untuk rakan kita DJ Azai yang telah pun menghangatkan pagi, syoknya hujung minggu anda di segmen yang pertama tadi. Harapkan semuanya sihat-sihat saja pagi ini, ceria-ceria sentiasa, happy-happy, okey, jangan sedih-sedih, dan terus melayari kami, mendengarkan kami, stream kami secara langsung juga di RTM Click, juga di portal radio RTM, okey. Dan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, terima kasih juga banyak-banyak walau di mana saja anda berada, okey. Dan seperti biasa, jam yang pertama ini kita ada lagu-lagu kuasa 2, kemudian kita ada formula Kak Gorgeous, dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan kepada anda info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Apapun, perlawanan untuk FIFA Piala Dunia 2026 sebenarnya berbaki satu lagi yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu Colombia menentang Ghana, yang anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan ketika ini pada minit ke-70 lebih, saya tak nampak tadi berapa sudah ya, Colombia mendahului dengan satu mata, 75 minit sudah menghampiri minit ke-80, dan Colombia masih berada di hadapan, yang mana jaringan telah dilakukan oleh John Arias pada minit ke-14, awal minit ke-14 ya. Dan kita nantikan siapakah yang bakal mara ke peringkat 16 untuk menentang Switzerland. Okey, dan yang lain sudah pun ada keputusan, yang mana untuk peringkat 16 bakal berlangsung esok, Kanada menentang Morocco ataupun Maghribi, kemudian Paraguay akan menentang France, hari seterusnya USA akan menentang Belgium, kemudian pada hari Selasa ya, juga Portugal akan menentang Spain, Brazil akan menentang Norway pada hari Isnin, Mexico menentang England juga pada hari Isnin, dan pada hari Rabu nanti Argentina akan bertembung dengan Egypt, manakala Switzerland akan menantikan pasukan antara Colombia dan juga Ghana yang bakal berentak bersama dengan mereka di peringkat 16 kalah mati. Okey, dan terus saksikan FIFA dan ikuti perkembangan sukan FIFA Piala Dunia 2026 menerusi saluran RTM. Apapun, mungkin ada rakan pendengar kita yang baru saja kehilangan seseorang yang tersayang, tapi sentiasa beringat, mungkin mereka telah pergi, tapi yang tetap disayangi akan kekal dalam hati, dan setiap yang berlaku pasti akan menjadi memori. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada Mariah Carey, Bye Bye, lagu pertama untuk hiburan kita 11.32 show-nya hujung minggu.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Bersama sama dengan Hafiz Suib terus bersinar 11.18 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, mendengarkan kami dalam kenderaan ke di rumah ke ataupun di mana juga anda berada ketika ini. Selamat berhibur bersama dengan kami sambil-sambil anda tengah kunyah makanan-makanan pagi anda. Ada yang sudah sarapan pun masih lapar. Tidak apa, okay? Kadang-kadang bila kita makan balik-balik, okay, jangan anggap itu adalah satu, apa ni orang kata, punca kegemukan. Bila kita makan balik-balik, makan balik-balik dengan jumlah yang sedikit, tidak apa-apa. Sama juga dengan makan banyak sekali, okay, ikut waktu, tetapi jumlah ataupun kuantiti yang banyak dan juga tidak sihat, okay, itu lagi boleh menyebabkan anda mendapat banyak penyakit. Jadi ada cara untuk kita turunkan berat badan, ikut kemampuan diri masing-masing dan juga ikut kepada kuantiti makanan yang anda ambil. Semuanya bergantung kepada strategi anda untuk menurunkan berat badan, bukan sekadar makan ubat, okey. Baik, kepada rakan-rakan pendengar kita, seperti biasa kita buka dua ruangan untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda, iaitu di WhatsApp Tawau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Syoknya hujung minggu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum melakukan sebarang urus niaga dalam talian, semak terlebih dahulu akaun-akaun tersebut dalam aplikasi Semak Mule PDRM. Untuk maklumat lanjut, sila layari ccid.rmp.gov.my/SemakMule. Pesanan ikhlas daripada saya, Inspektor Muhammad Azim bin Azhar dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Dawau.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Ada lagu Irama Malaysia, ya, sebuah lagu berentak asli dan juga inang yang berjudul Di Batas Masa, dimuatkan dalam album Sanggar Mustika, manakala lagu kedua tadi merupakan salah satu runut dalam album Symmetry City, iaitu Menatap Dalam Mimpi. Baik, 11.42 minit pagi sudah ketika ini. Kita mendengarkan Kak Gojas mengkongsikan kepada kita macam mana untuk hilangkan pandau dengan menggunakan Halia.
3: Formula bukan
4: separang formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
5: Kak Gorgeous.
3: Kenapa lagi? Ada lagi masalahnya? Kan?
5: Belakang aku kena panau.
3: Panau, aduh. Jin malu babulat ni. Nasiblah di belakang tak nampak kan pakai baju.
5: Itulah buah.
3: Ada petua yang dulu-dulu orang selalu guna kalau untuk rawat penyakit panau ni.
5: Apalah?
3: Menggunakan Halia.
5: Halia.
3: Halia, okay. Caranya. Ini bukan diminum ya. Bukan Halia tu minum, bukan. Ini kita ambil sepotong Halia. Kita tumbuk lumat, baru kita tempel di bahagian tempat berpanau tu. Tapi kalau bulat ni di belakang, bulat minta tolonglah mamak bulat kah.
5: Mesti pedas tu kan?
3: Pedas lah, tapi insyaAllah hasilnya tu memang terbaik lah orang bilang. Cepat memang merawat penyakit panau ni guna Halia.
5: Kak Gojes, minta balik.
3: Habis. Habis.
5: Teruslah habis bang.
3: Cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: Formula Kak Gojes setiap hari di Tau.

adalah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Tawau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Ya, Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 12:07 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu, salam hari Sabtu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Untuk segmen yang kedua, 11 pagi hingga 3 petang ini, sudah pun kita beralih ke jam yang kedua. Tentunya kita akan, macam saya katakan tadi, berhibur menerusi zon Janji Rock. Lagu-lagu rock akan berkumandang menghiburkan anda sepanjang 2 jam ini sehingga ke pukul 2 petang nanti. Terima kasih anda yang masih setia bersama dengan kami menerusi zon Janji Rock Tawau FM. Ketika ini cuaca di luar saya tidak tahu sekarang, tapi tadi saya ada tengok sekejap, cuaca cerah saja hari ini. Jadi cerah-cerah yang sangat sesuai untuk anda lakukan aktiviti anda. Mungkin ada yang mau berjalan-jalan, pergi belanja-belanja di pasar, okay, berbelanja di pasar raya, ataupun ada yang mahu bawa kawan lepak hujung minggu ini, okay, ada yang standby sudah, duluan pergi ke sana, solat zuhur di bandar sejak nanti kan. Jadi plan bagus-bagus perjalanan anda. Dan kadang-kadang tidak plan, unplanned business pun boleh jadi, boleh menjadi ya, kalau kita tidak plan. Kadang-kadang kalau kita plan ni, benda tu susah mau jadi sebab tiba-tiba ada itu, ada ini. Tapi kalau tidak di plan, kebetulan ada yang ada luang, masa terluang, jadi bolehlah lepak-lepak bersama dengan kawan-kawan di bandar. Tapi jangan lupa untuk hiburkan diri anda menerusi zon Janji Rock ini. Selepas waktu solat fardu zuhur nanti, saya akan buka ruangan untuk playlist pilihan pendengar menerusi TikTok Tawau FM. Kita akan minta satu lagu daripada satu rakan kita yang ada di TikTok Tawau FM. Baik, ini saya mau kongsikan kepada anda berkenaan dengan brus gigi. Kenapa dengan brus gigi? Okey, bila bulu kembang sedikit, nak susun kemas, brus gigi itu dibuang sudah ataupun digunakan untuk benda yang lain. Tapi seorang wanita ni, dia kongsikan di cara mudah untuk mengembalikan bentuk brus gigi yang sudah mengembang. Okey, pertama sekali, panaskan air dalam periuk hingga mendidih. Kemudian masukkan kira-kira satu sudu besar serbuk soda ke dalamnya dan kacau sehingga sebati. Dan selepas itu rendam bahagian kepala brus gigi ke dalam larutan tersebut sambil mengacaunya selama beberapa minit atau apabila brus gigi tersebut kelihatan tersusun. Dan bila kembali kemas seperti baru, baru anda basuh brus gigi tersebut dengan air bersih dan boleh digunakan semula. Betulkah? Saya belum pernah cuba lagi, tapi ini berkongsian daripada seorang pengguna Facebook ya. Kalau anda mau berjimat ataupun brus gigi itu kembang lebih awal daripada jangkaan, mungkin boleh cuba. Tapi kalau dari aspek kebersihan dan juga daripada aspek penjagaan gigi, adalah disarankan untuk menggunakan brus gigi yang baru. Dan bristlenya ataupun bulu brus gigi tersebut adalah bulu yang halus, okay? Bukan bulu yang keras. Sebab kalau brus gigi ni, bila kita gunakan bristle yang keras, dia akan berpotensi untuk merosakkan gusi anda, menyebabkan luka dan trauma pada gusi anda, yang mana ia akan menyebabkan mulut berbau dan juga akan menyebabkan gigi anda menjadi lebih sensitif. So, bila kita berus, gusi akan makin terhakis, okay, enamel terhakis, dan ia boleh menyebabkan gigi anda sangat-sangat sensitif, even kepada minuman sejuk yang tidak seberapa ataupun minuman panas yang tidak seberapa. Okay, jadi dinasihatkan, boleh anda cuba petua ini kalau mau cuba, tapi dinasihatkan untuk menggunakan brus gigi yang baru bila tiba waktunya ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 12:11 minit tengah hari. Saya kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur 12:13 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat 12:16 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali selepas waktu solat fardu zuhur nanti, kita akan memberi laluan selepas ini. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami di Tawau FM.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.41 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, adalah dari negara Farsi pahlawan kali ini datang, dan dari negara itu pula agama Islam di kemudian hari dipeluk oleh orang-orang mukmin yang sangat ramai bilangannya. Dari kalangan mereka lahir pribadi-pribadi dan tokoh-tokoh istimewa yang susah tandingannya, sama ada dalam bidang keilmuan dan keagamaan mahupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Sememangnya salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Islam ialah bahawa setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keajaiban luar biasa akan dibangkitkan setiap keahlian, digerakkan segala kemampuan serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu, sehingga bermunculanlah filosof-filosof Muslim, doktor-doktor Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fiqh, ilmu pasti Islam dan penemuan-penemuan mutiara Islam. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata berbagai tokoh tersebut berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, sehingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala bidang yang terdiri dari berbagai tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agama. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, perkembangan agama yang penuh barakah ini telah lebih dahulu diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang Maha Besar lagi Maha Mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah jarak pemisah dari tempat dan waktu sehingga disaksikan dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di seluruh bandar di permukaan bumi serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Salman Al-Farisi turut menyaksikan hal tersebut kerana sememangnya ia terbabit dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun kelima Hijrah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kafir agar bersekutu menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
2: 12.37 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bertemankan Wan Jadi Sidi untuk segmen kedua, syoknya hujung minggu, jam yang kedua sudah, dan hiburan lagu-lagu rock akan berkumandang untuk menemani anda di mana jua anda berada ketika ini. Selamat makan tengah hari untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari, dan terima kasih untuk anda yang layan kami di semua platform, termasuklah anda yang berada di TikTok Tawau FM. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang ada di sini. Mr. Janggut ada, siapa lagi? Sarah Sam 666, Wan, Rosmah binti Abdullah, Echak Furkan, Denis Sim katanya cantik kalung, terima kasih banyak-banyak. Okay, MVP Chit ada, Kak Mas, terima kasih. Nanti kita akan respon daripada kita akan sapa anda juga semuanya, ya. Okay, dan kita ingin kongsikan kepada anda tiga, okay, ini adalah berkaitan dengan penyakit gout, okay? Dan ramai yang menyangkakan pengambilan makanan berlemak secara berlebihan atau tidak sihat itu adalah punca gout semata-mata. Tetapi sebenarnya anda perlu ingat, ya, beberapa jenis makanan yang nampak macam baik untuk kesihatan tapi sebenarnya boleh mencetuskan serangan gout jika diambil berlebihan, terutama bagi individu yang mempunyai paras asid urik yang tinggi. Okay, menerusi sebuah hantaran di thread, ya, seorang individu mengaku dirinya diserang gout akibat gagal mengawal pemakanan, iaitu berdasarkan tiga jenis makanan ini yang telah pun mencetuskan serangan gout pada dirinya. Yang pertama sekali, daging merah dan organ dalaman. Bila kita ambil lampau daging merah, terutamanya lembu dan kambing, bersama dengan organ dalaman haiwan seperti hati, limpa dan hempedal, ia boleh meningkatkan penyakit asid, penghasilan asid urik dalam darah kerana semua bahan tersebut mengandungi purin yang tinggi. Kemudian yang kedua, siapa menyangka, ya, minuman berkarbonat, kordial manis serta produk yang mengandungi sirap jagung tinggi fruktosa, iaitu high fructose corn syrup, ia sebenarnya boleh mengganggu fungsi penapisan buah pinggang dan lebih membimbangkan apabila ia turut menjadi perangsang kepada pengeluaran asid urik dengan lebih cepat. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerang, sotong, udang dan ikan bilis antara makanan laut yang tinggi purin, dan jika diambil tanpa kawalan, ia boleh meningkatkan risiko pembentukan kristal asid urik pada sendi dan boleh mencetuskan serangan gout. Okey, dan namun demikian, sebuah laman sesawang klinik, ya, berkata pengidap gout tidak semestinya perlu mengelakkan makanan berkenaan sepenuhnya. Sebaliknya, mereka disarankan mengawal saiz hidangan, kekalkan berat badan yang sihat serta memastikan pengambilan air mencukupi bagi membantu mengurangkan risiko serangan gout berulang. Okey, jadi kepada anda yang ada gout tu, jumpa doktor, jumpa pakar perubatan anda, minta nasihat, makanan apa yang saya boleh makan, makanan apa yang saya perlu kurangkan. Okey, bukan setakat dengar-dengar cakap orang terus dia berhenti, sebab kadang-kadang makanan-makanan ini juga mengandungi nutrien yang baik untuk anda, tetapi perlu dikawal jumlahnya macam yang diperkatakan tadi. Okey, baik, kita ada rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM. Siapa ni? Timbul. Assalamualaikum, kata yang selamat tengah hari. Mr. Janggut. Sarah, assalamualaikum, selamat tengah hari. DJ Betuga, Sam, enam. Assalamualaikum DJ Wan, Batu Dua, Sadani Harir, Rosmah binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan J, Echa, hi Wan katanya. Wan, Denis Sim, cantik katanya. Dia pun ada beli motif rungus. Amy P. Chit, siapa lagi ada di sini, ya. Selamat berlangsung DJ, tengah memandu, semoga dipermudahkan, kata Juharis. Liza KSK, sayang orangnya sama Adira. Alah, sekarang ni janji rock, Liza, kita tak boleh mainkan lagu lain. Jadi untuk janji rock, selepas ni kita bakal berhibur dengan lagu request daripada playlist daripada Mr. Janggut, Silaturahim dari kumpulan BPR. Dan juga selepas tu ada lagu Rindu Dalam Sengsara. Saya lupa tadi siapa yang minta. Okey, Rindu Dalam, okey, si Wan, Rindu Dalam Sengsara, menerusi TikTok Tawau FM, hiburan lagu-lagu janji rock menerusi playlist pilihan pendengar.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dengarkan lagu-lagu di Rawa FM. Janji

Lagu Rindu Dalam Sengsara pilihan rakan kita di TikTok 11 menerusi playlist pilihan pendengar 12.52 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Mami Jun ada di Facebook. Assalamualaikum. Hai DJ 1J katanya. Selamat bertugas. Salam syuknya hujung minggu untuk keluarga tersayang mana Jun berada. Rakan FB, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tawau FM. Mantap bah. Ucapan ceria-ceria selalu. Bunda tak terima Smira, Zilanovela, Ning CNR. Lama lagi lah. Dalam senarai rakan grup KRT Puan Marini Hassan kedua. Ketua KRT Sri Balong. Semoga sihat selalu. Janji rock Tawau FM. Stay safe pilihan anda. Salam hujung minggu semua. I love Tawau FM. Okay, terima kasih Mami Jun. Juga ada bersama selamanya You Never Walk Alone. Okay, Mans LMFC kan, saya lupa sudah nama dia. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Sam Kromok ada juga di WhatsApp. Okay, macam biasa Batu Dua Sarani di Bengkel. Salam untuk semua rakan the family Sam, geng-geng Bengkel, walaupun mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Okey, salam takziah katanya. Terima kasih banyak-banyak. Cuaca panas hari ini. Alhamdulillah, cuaca panas tapi mudah-mudahan tidak mengganggu aktiviti anda ya. Jangan lupa untuk terus top up minuman air putih dalam badan anda supaya anda akan terus bertenaga. Baik, kita nantikan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media selepas ini. Dan selepas itu kita akan kembali bersama menerusi Janji Rock jam yang kedua dan jam yang ketiga syoknya hujung minggu segmen kedua. Ini dia lagu daripada playlist pilihan daripada rakan kita Sam Kromox Majulius, Batu Dalam Ribut.

0: Classy Rock.
1: Radio, pilihan Anda. Awal FM.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N 05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen calon Pakatan Harapan, Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Baca Yasin dan Doa Selamat sebelum ke santai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru Jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diraih dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindikat penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Awal FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: di Tau FM pilihan Anda.
1: FM Station pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan Wan J bertemankan Wan J menerusi segmen shotnya hujung minggu yang kedua. Sudah pun berada di jam yang ketiga dan juga jam kedua untuk janji rak. Okey. Baik, selamat tengah hari untuk anda semua di mana pun anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak masih setia bersama dengan kami dan kita ingin menyapa lagi rakan-rakan pendengar kita. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan hebahan semasa ya. Berkenaan dengan ini ya, program, sebuah program yang diadakan oleh Kolej Vokasional Tawau iaitu pertandingan KV Scales peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan untuk tahun 2026, yang mana pertandingan ini akan bermula dan akan berlangsung selama 3 hari bermula 6 Julai hingga 8 Julai 2026 iaitu hari Isnin hingga Rabu bermula 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Kolej Vokasional Tawau, Kolej Vokasional Kudat dan juga Kolej Vokasional Likas ya. Ini berkaitan dengan TVET jugalah. Okey, ada pertandingan-pertandingan yang berlangsung dan KV Scale, berkaitan dengan KV Scale. Ini berkaitan dengan kemahiran. Jadi kepada adik-adik kita yang bakal mengikuti pertandingan KV Scales ini, saya moga berjaya dan mudah-mudahan dapat mengharumkan nama daerah tercinta anda semua. Okey. Apapun, kita ingin menyapa rakan kita di WhatsApp. Raimaima, assalamualaikum DJ Wan J. Mau tunjukkan salam sayang syonya hujung minggu untuk Nur Anis Nadia, Zila Novela Izora, ramai lagi lah di sana Rai serta semua yang layan Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak Kak Raimah Imah. Tidak kurang juga rakan-rakan kita di TikTok menyapa kita. Sitiku, thank you follow. Fizarim Bayu, Kak Mas, tadi lagu Ikrar Perwina daripada Amok tadi tu yang dipetik daripada album Inspirasi Interpretasi merupakan lagu yang diminta menerusi playlist Apa Kau Lagu Janji Rock ini ya. Terima kasih Kak Mas untuk pilihannya. Ada Mr. Janggo

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Seramai 38 penduduk di kawasan Dun Lumadan jana pendapatan melalui tanaman lada bara di kawasan rumah menerusi program Kebun Dapur. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram berkata, peserta merupakan sebahagian daripada 75 golongan miskin tegar yang telah menerima bantuan 50 pokok lada bara untuk fasa 1 pada awal bulan Jun lalu. Katanya kejayaan program itu membuktikan inisiatif pertanian berskala kecil mampu meningkatkan ekonomi isi rumah di samping mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau yakin program berkenaan mampu membantu lebih ramai rakyat keluar daripada kelompok miskin tegar, seterusnya menggalakkan budaya bercucuk tanam serta memperkukuh sekuriti makanan di peringkat komuniti. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata demikian ketika ditemui pemberita di Beaufort. Kolej Vokasional Keningau mengharumkan nama negara apabila tenaga pengajarnya Dr. Sir Hajuan Idek merangkul tempat pertama Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bagi kategori pendidikan vokasional. Anugerah berprestij itu disampaikan sempena persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulalongkorn di Bangkok, Thailand pada Mei lepas. Dr. Sirajuan menerima anugerah itu hasil inisiatifnya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti dalam kalangan pelajar vokasional menerusi empat pendekatan utama iaitu hikmat langsung, hikmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Sirajuan ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita, hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Jelasnya anugerah itu satu pengiktirafan besar namun lebih bermakna apabila ia mengiktiraf usaha memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti yang dilaksanakan di Kolej Vokasional Keningau. Sebuah rumah dua tingkat musnah dalam kebakaran di lorong 29 Kampung Warisan Inanam, Kota Kinabalu pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.20 minit pagi. 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas dan Balai Bantuan BBP Kota Kinabalu dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman diketuai Komander Operasi PBK Alistair Kores. Kebakaran melibatkan rumah dua tingkat jenis separuh kekal terbakar 100%. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan dua aliran 200 kaki, tiga pancutan sumber air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Operasi turut dibantu 6 anggota PDRM dan 2 anggota Sabah Electricity. Operasi terkawal pada 4.07 minit pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 5.05 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang lelaki maut dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan UMS Panggar berhadapan Alam Mesra Kota Kinabalu pagi tadi. Kemalangan melibatkan dua buah kenderaan yang dipandu dua mangsa bertembung lalu terbabas di bahu jalan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 5.34 minit pagi. 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas seterusnya digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 7 km dari balai. Dalam kejadian itu, mangsa berusia 21 tahun tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala seorang lagi mangsa 57 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi ditamatkan pada 6.55 minit pagi setelah memastikan tiada sebarang bahaya lain di kawasan kejadian. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
4: Zon Janji
3: Rock.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
0: Janji Oktawa WFM Station, pilihan anda. 1.40 minit tengah hari sudah ketika ini. Hello, selamat tengah hari semua rakan pendengar Tawa WFM. Kita hampir berakhir menerusi zon Janji Rock ini kerana ini merupakan jam yang kedua Janji Rock dan juga jam yang ketiga. Syoknya hujung minggu, dua petang nanti kita ada carta throwback 10. Okay, terima kasih untuk Hawa Kanapia di TikTok. Assalamualaikum, Wan, selamat tengah hari. Christopher, Cikgu MY, okay, Pija Godal, Kak Mas, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita. Saya sebutlah satu-satu yang di TikTok. MVP Chat ada NHBC Pelangi Hitam. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi kekal di TikTok Live Tawa WFM. Okey, tidak kurang juga untuk rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp dan di Facebook. Kita mau hello-hello kawan-kawan kita di WhatsApp. Okey, kita ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua pendengar Tawa FM, tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat Kuntau, rakan Silat lah kan, Mr. Tor and Fred, Izlan dan Emma, semua yang atau kenal atau tidak dengan ucapan selamat 3 hari dan salam hujung minggu. Pastikan Tawa FM radio teman anda selalu. Terima kasih Jusman Zulaiman. Assalamualaikum, selamat tengah hari to DJ kan, apa ni, tengah hari lah tu kan DJ. Selamat tengah hari. Salam Janji Rock untuk semua rakan sekerja dan tidak lupa juga rakan-rakan di luar sana mahupun rakan yang mengendali diriku ini. Salam tersayang untuk Nur Hatira Zaimi dan anak-anak Abah. Semoga sihat selalu ya katanya. Tunggu Abah pulang baru kita jalan-jalan lagi. Buat DJ selamat berkonti, memang terbaik. Terima kasih Jusman Sulaiman. Kemudian kita ada Yunus 53 lah Datu. Salam untuk semua pendengar Tawa FM, ceria-ceria selalu. Buat rakan-rakan sekerja di Kuari, okay, tempat dia bekerja, selamat berjuang ringgit. Katanya dia minta putarkan lagu Tija, tapi insyaAllah kalau ada ruang kita akan putarkannya. Setakat ini Janji Rock sudah penuh dari permintaan rakan-rakan kita menerusi Apa Kau Lagu Janji Rock di TikTok. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk ucapannya Yunus di Batu 3. Kalau di Facebook, kita sudah selesai rasanya dengan semua komen dan ucapan daripada rakan pendengar kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk ucapan dan salam yang anda kirimkan. Okey, Kak Sum di TikTok, assalamualaikum, selamat tengah hari buat DJ. Okey, Abel mau request lagu, insyaAllah kalau ada ruang kita akan putarkannya. Terima kasih untuk semua yang menyapa kita tengah hari ini. Baik, sedikit info lah ingin saya kongsikan kepada anda sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Okey, menurut DBP, okey, waktu panggilan, waktu mengikut jam ya. Okey, kalau ada anda nampak di perkongsian-perkongsian ya. Okey, terdiam sekejap. Perkongsian-perkongsian yang dibuat dalam media sosial kan, kalau anda nampak sebenarnya Dewan Bahasan dan Pustaka telah pun telah menetapkan satu standard panggilan ataupun penggalan masa dalam bahasa Melayu. Ada 4 waktu ya dalam sistem 12 jam, iaitu untuk waktu pagi bermula 12:30 malam hingga 11:59 pagi ya, sebelum tengah hari itu. Kemudian waktu tengah hari adalah 12:30 hari hingga 1:59 petang. 1:59. Kemudian untuk petang pula bermula pukul 2 hingga 6:59. Dan seterusnya pada malam pula, malam waktunya adalah bermula 7 hingga 11:59 pada waktu gelap tu. Okey, itu adalah antara pecahan panggilan ataupun penggalan waktu. Jadi sudah pasti kalau dalam sistem surat menyurat kan, ataupun sistem apa-apa sistem yang menggunakan waktu tengah hari, malam, petang, semua pagi, semua tu kan, anda boleh merujuk kepada DBP. Okey, untuk orang kata lebih tepat lagi penggunaan waktunya. Alright, terima kasih banyak-banyak untuk anda, Cik Dah. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Okey, diharapkan perkongsian itu tadi dapat membantu anda semua. Baik, kita akan teruskan lagi dengan hiburan lagu-lagu Kuasa 2. Kita bakal berhibur dengan lagu-lagu daripada Crossfire. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Crossfire, lagu Setelah Kau Tiada dan juga Reality dan Fantasy, lagu yang diminta menerusi apakah lagu Janji Rock di playlist pilihan pendengar, okay, di TikTok Tawau FM ya. Dan sekarang sudah pun 1.54 minit tengah hari. Seketika nanti kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen syoknya hujung minggu, dan Janji Rock akan berakhir seketika saja lagi. Jam yang terakhir nanti kita akan berhibur menerusi carta throwback 10 untuk minggu yang keempat. Terima kasih untuk ucapan-ucapan daripada anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di semua platform. Okay, kita akan kembali bersama di jam yang terakhir untuk carta throwback 10. Ini dia lagu terakhir untuk Janji Rock dan juga lagu terakhir menerusi apakah lagu Janji Rock daripada founded band Gadis Ayu, permintaan MEPC di TikTok Tawau FM. Kembali selepas ini.

0: Galaxy Rock。
1: Radio pilihan Anda. Tawau FM

Jom main show yang hujung minggu. Shoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawa FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawa FM.
3: Pilihan anda.
1: Carta Throwback 10 Tawa FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini. Hari ini 4 Julai 2026 bersama dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Anda bertemankan saya Wan Jeh, masih lagi di jam terakhir ini. Dan seperti biasa kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu throwback 80-an, 90-an dan juga era 2000 menerusi carta Throwback 10. Dan ini merupakan minggu yang keempat, minggu yang keempat ya, untuk edisi 4 Julai 2026. Okey, dan sebelum kita ketahui kedudukan lagu-lagu throwback ini untuk minggu yang keempat, kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu throwback untuk minggu yang ketiga, iaitu minggu lepas.
3: Throwback 10.

0: Throwback Numb. Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Throwback 2.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1. Pencalonan baru.
1: Throwback 10. When you say nothing at all. Lebih banyak lagu throwback selepas ini. Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini untuk anda menerusi carta throwback 10 di Tawau FM. Baik, kita teruskan umum tiga lagu pertama, iaitu di tangga ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang ke-4 ini ya. Untuk lagu di tangga ke-10 carta throwback 10 ini, minggu lepas lagu ini berada di kedudukan 9, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-10. Sebuah lagu yang dicipta penyanyi ini sendiri bersama dengan Michael S. Erickson dan juga Shafiq Smith di tempatkan pada tahun 2008. Lagu di tangga ke-10 adalah Mad daripada Neo. Kemudian lagu di tangga yang ke-9 juga menuruti lagu Mad tadi, yang mana sebelum ini pada minggu lepas berada di kedudukan 8, jatuh juga satu anak tangga ke tangga ke-9. Sebuah lagu dari negara seberang, lagu yang dibuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini yang diterbitkan pada tahun 1995, ciptaan Dedi Dores sepenuhnya. Lagu bintang kehidupan Nikki Ardila berada di tangga ke-9. Dan di tangga yang ke-8 pula baru saja dicalonkan minggu lepas, okay, sebuah lagu, lagi sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dicipta oleh Don Alan Schlitz Jr. dan juga Paul Overstreet, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1999. Lagu di tangga ke-8, When You Say Nothing At All daripada Ronan Keating. Carta Throwback 10. Jom kita berhibur. Mad, Bintang Kehidupan dan When You Say Nothing At All.
0: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Jom imbau kenangan bersama dengan kami. Carta Throwback 10.28 minit petang sudah ketika ini. Baik, kita akan teruskan dengan 3 lagu seterusnya di tangga ketujuh hingga kelima. Di tangga ketujuh masih lagi mengekalkan kedudukannya sebuah lagu yang ditepikan pada tahun 2000. Ciptaan Tommaso Albinoni dan juga David Fickle, Al Elef dan juga Lara Fabian dan juga Rick Allison sebagai penulis lirik. Lagu di tangga ketujuh ada Joe daripada Lara Fabian. Kemudian di tangga keenam, daripada tangga ketiga minggu lepas, jatuh 3 tangga ke tangga terkini. Sebuah lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Yovi Widianto, diterbitkan pada tahun 1996. Lagu Cantik daripada Kahitna menduduki tangga 6 untuk minggu yang keempat ini. Kemudian di tangga yang kelima pula merupakan sebuah lagu yang pada minggu lepas berada di kedudukan 6, naik satu anak tangga ke tangga kelima. Sebuah lagu ciptaan sepenuhnya Arlon C. Miraldi, diterbitkan pada tahun 2007. Lagu Dendangan Ungu, Cinta Dalam Hati. Jom kita berhibur. Ada Jo Cantik, Cinta Dalam Hati, Carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, ada throwback, lagu-lagu throwback akan bersama dengan anda, menghiburkan anda selepas ini. 2.32 minit petang sudah ketika ini. Baik, kita terus saja dengan lagu-lagu di tangga keempat dan juga ketiga untuk carta throwback minggu yang keempat ini. Tapi sebelum itu, kita umumkan terlebih dahulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Bagi lagu pencalonan baru, lagu ini merupakan nyanyian daripada artis ini yang juga turut menjadi pencipta dan komposer untuk lagu ini. Nama album pun nama beliau juga, dan diterbitkan lagu ini pada tahun 1996. Pasti anda tahu lagu ini yang berjudul Salam Untuk Kekasih daripada Nadia. Lagu pencalonan baru untuk minggu yang keempat ini. Kemudian di tangga yang keempat dan juga ketiga untuk minggu ini, okay, lagu di tangga yang keempat merupakan lagu yang minggu lepas berada di kedudukan 5, naik satu anak tangga pada minggu ini. Lagu ciptaan Ajay dan lirik yang ditulis oleh A. Zaman, diterbitkan pada tahun 1958. Di tangga keempat adalah lagu Juwita daripada Salim, dan lagu di tangga ketiga pula pada minggu lepas berada di kedudukan 4, naik satu anak tangga ke tangga ketiga. Berturut cek, bertuntun sejak ya. Lagu di tangga yang keempat ini merupakan lagu dari Korea Selatan, ciptaan Jo Tae-yong dan lirik yang ditulis oleh Jung Sung-yoon, diterbitkan pada tahun 2000. Di tangga ketiga, lagu Tears daripada So Chan Wei. Jom kita berhibur. Salam Untuk Kekasih, Juwita dan juga Tears, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: throwback 10.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10, waktu sekarang sudah pun 2.46 minit petang. Sebelum kita umumkan lagu-lagu naib juara dan juga juara serta lagu tersingkir untuk minggu ini, kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-3. 10 Match, 9 Bintang Kehidupan, 8 When You Say Nothing At All, 7 ada Gio, 6 Cantik, 5 Cinta Dalam Hati, 4 Juwita dan Tears baru saja menghiburkan anda tadi di tangga ke-3. Dan lagu pencalonan baru untuk minggu ini, Salam Untuk Kekasih. Dan kita umumkan lagu naib juara dan juara terlebih dahulu, dan sekaligus kita umumkan lagu tersingkir untuk minggu yang ke-4 ini. Untuk lagu naib juara merupakan lagu yang berada di kedudukan juara minggu lepas, turun satu anak tangga ke tangga kedua minggu ini. Lagu yang dimuatkan dalam album Bicara Mata ini diterbitkan pada tahun 2005. Di tangga naib juara adalah lagu daripada Eliana, Tak Tercapai Akalmu. Dan juara untuk minggu ini daripada tangga kedua. Dari tangga kedua naik satu anak tangga ke tangga pertama. Juara carta untuk minggu ini, lagu yang dicipta oleh Awang BPR dan lirik yang ditulis oleh Amran Omar diterbitkan pada tahun 1994. Lagu juara minggu ini adalah Luka Dilukai daripada Shima. Dan secara tidak langsung, lagu tersingkir untuk minggu ini adalah lagu Wajah Siapa di Hatimu daripada Azlina Aziz, hanya bertahan selama 3 minggu dalam carta. Jadi terus saja kita berhibur dengan lagu Tak Tercapai Akalmu dan Luka Dilukai, carta Throwback 10. Throwback.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Carta Throwback 10, waktu sekarang sudah pun 2.57 minit petang. Nampak kita sudah sampai ke penghujung untuk Carta Throwback 10 dan segmen kedua syoknya hujung minggu ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua rakan pendengar yang setia bersama dengan kami sampai ke waktu ini di mana-mana platform pun. Dan selepas ni kita ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah Wafa akan bersama dengan anda untuk meneruskan segmen ketiga syoknya hujung minggu sampailah ke pukul 7 malam nanti. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya antara semua. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.
0: Kompilasi lagu-lagu hits terdahulu.

0: Flashback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM.
2: Hai guys, terus dengar. Wow.

0: You listen to Bawo FM. Seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silam Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
1: pilihan anda. Ya, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Waktu sekarang sudah pun 3.19 minit petang. Tau FM, pilihan anda, syoknya hujung minggu. Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Dan bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen syoknya hujung minggu. Segmen yang ketiga ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda menerusi syoknya hujung minggu di segmen yang kedua 11 hingga 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja di hujung minggu ini. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedih menjadi lebih gembira insyaAllah, yang miskin jadi lebih kaya, yang berduka menjadi lebih bahagia. Saya harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahajalah ya, untuk pendengar-pendengar kesayangan Tau FM, pilihan anda. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama ini, kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan macam minggu lepas kita sudah main permainan teka perkataan etnik Iban kan? Iban pula dusun ya. Untuk minggu lepas kita sudah main permainan teka perkataan etnik dusun. Dan untuk minggu ini pula kita akan main permainan teka perkataan etnik rungus. Jadi suku kaum Rungus merupakan warisan etnik Sabah yang kaya dengan budaya, adat dan juga tradisi yang unik. Marilah kita bersama-sama memelihara dan menghargai khazanah bangsa untuk generasi akan datang ini. Mungkin ada yang tahu, adakah sebenarnya etnik Rungus? Ada. Perkataan-perkataan etnik Rungus ni ada lebih kurang macam bunyi-bunyi dusun jugalah. Tapi ada juga perbezaan-perbezaannya. Okey? Okey, kita mulakan dengan permainan teka perkataan etnik Rungus kita yang pertama. Apabila anda ingin menjawab, anda boleh dial di 0897782 43. Kita main teka lah ya. Wafa akan nyatakan perkataan dalam etnik Rungus. Kamu akan jawab bahasa Melayunya apa. Gitu, boleh kan? Kita buka talian 0897782 43. Baik, untuk perkataan etnik Rungus yang pertama, apa itu Awasi? Perkataan yang pertama, Awasi. Dalam kamus Rungus, perkataan Rungus, apakah itu Awasi? Jika pada anda ingin menjawab, anda boleh dial di 0897782 43. Untuk perkataan yang pertama, iaitu Awasi. Apa itu Awasi? Dalam bahasa Rungusnya, bahasa Melayunya apa? Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
3: Ina dari Tawau.
1: Ina dari Tawau. Okey, Ina, yeah. Apa perkataan, maksud perkataan Rungus, Awasi, Ina?
3: Awasi dalam bahasa Melayu, mungkin cantik.
1: Betul. Awasi sebenarnya bermaksud cantik.
3: Ya,
1: okay. Terima kasih Ina.
3: Sama-sama.
1: Okey, itu dia rakan kita Ina menjawab dengan betul. Maksud perkataan Awasi dalam bahasa Rungus ialah cantik. Jadi sumandak Awasi, sumandak cantik gitu kan. Okey, terima kasih Ina untuk jawapannya yang betul ya. Okey, untuk perkataan yang seterusnya, apakah itu Banat? Banat dalam bahasa Rungus, bahasa Melayunya apa? Banat, B-A-N-A-T, Banat. Dalam perkataan Rungusnya, Banat. Dalam bahasa Melayunya apa? Macam tadi perkataan Awasi bermaksud cantik. Kalau Banat pula bermaksud apa? Dia benda lah, benda eh. ini dia punya hint. Banat tu ialah benda. Apakah itu banat dalam bahasa rungus? Bahasa Melayunya apa? Kepada anda ingin menjawab, anda boleh dial di 0897782243. Untuk perkataan yang seterusnya, banat. Apakah itu banat? Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
4: Hasan.
1: Hasan, apa khabar Hasan? Sihat?
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey Hasan, bahasa rungusnya banat. Kalau bahasa Melayunya apa?
4: Apa itu ya? Pakaian ke atau baju ke begitu?
1: Ai, betul. Ah, memang Hasan pandai cakap rungus ke atau faham-faham ke? atau main Google. Cetanya
4: mengolok lagi.
1: mana, ingatkan ada kawan-kawan yang tahu kah kan? Ah okey betul.
4: Tapi tak salah-salah yang ada
1: juga kawan. Ada juga
4: kawan lah. Tapi bahasanya lain.
1: Okey, terima kasih Hasan ya. Untuk jawapan yang betul. Bye.
4: Bye.
1: Itu dia, banat bermaksud baju ya. Macam tadi awasi cantik, kalau banat bermaksud baju. Okey, untuk perkataan yang seterusnya, apa itu duvo? Duvo, duvo. Dalam bahasa rungusnya duvo, bahasa Melayunya apa? Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?

0: BJ?
1: Confirm dua.
0: Dua betul. Kalau satu?
1: Isok.
0: Kalau satu isok?
1: Ya.
0: Dua, dua, tiga?
1: Tolu.
0: Apa?
1: Tolu.
0: Tolu. Oh. Isok, dua, tolu. Oh, betul. Memang orang rungus ke ni, BJ?
1: Ya, ya, ya. Ya.
0: Orang rungus. Ha, okay, terima kasih.
1: Okay.
0: Bye. Ha, itu darah kan kita. Betul-betul orang rungus yang menelepon ni kan. Dapat kita belajar kalau nombor satu, isok. Nombor dua, dumbo. Nombor tiga tadi, tolu. Macam telu pula kan? Kan? Tolu, ya. Isok, dumbo, tolu. Kita dapat belajar sesuatu, ya, kawan-kawan. Itu dalam bahasa rungus, ya. Nanti kita akan sambung lagi permainan teka perkataan etnik rungus sebentar saja lagi. Kita berhibur dahulu dengan lagu rungus ini daripada Clarice, John Mata dan juga Jolie. Dan lagunya Andai Marung, bertajuk bagus betul. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: Dari John Mata dan juga Joli dengan lagu etnik Rungus, Andai Marong, yang bermaksud bagus betul. Versi Silang Budaya Satu, Suara Satu Jiwa. Dan waktu sekarang sudah pun 3.31 minit petang. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.38 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.41 minit petang. Jadi teruskan saja bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk permainan teka perkataan Adik Rungus melalui Silang Budaya Satu, Suara Satu Jiwa sebentar saja lagi. Selepas kita memberi laluan kepada Azan Asar sebentar lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Selawat serta salam yang diucapkan seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi yang mereka itu. Kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, TAWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.26 minit petang.
3: Radio Malaysia, TAWFM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi gumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh, dan dia diperintahkan dengan empat kalimat, iaitu supaya menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Pengajaran hadis, kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya seterusnya menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi renungan manusia yang berakal, kerana kejadiannya yang teramat indah dan unik ini tiada tolok bandingnya. Manusia tidak mampu mencipta manusia atau robot bernyawa dan berakal fikiran. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, kembali semula menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Waktu sekarang sudah pun 3.52 minit petang. Nampak kita ada beberapa minit lagi kita bersama-sama menerusi Silang Budaya ini. Dan untuk hari ini kita akan main teka permainan etnik rungus ya. Macam tadi kita sudah teka perkataan avasi yang bermaksud cantik. Kita juga ada banat iaitu baju. Kita ada juga perkataan duvo yang bermaksud dua. Jadi kita teruskan dengan perkataan yang seterusnya. Apakah itu perkataan rungusnya bermaksud ihimo? Apa itu ihimo? I-H-I-M-O. Apakah itu ihimo? Kalau ada yang tahu, anda boleh dial di 089-778-243. Ihimo. Dalam bahasa rungusnya ialah ihimo. Dalam bahasa Melayunya apa? Anda boleh dial di 089-778-243 untuk anda yang ingin meneka apakah perkataan itu, iaitu ihimo. Jom menantikan pemanggil-pemanggil kita untuk menjawab apakah maksud perkataan ihimo. Anda boleh dial di 089-778-243. Okey, nampaknya tak ada pemanggil. Kita cubalah perkataan yang seterusnya. Tapi ihimo bermaksud cari. Dalam bahasa rungusnya ihimo, bahasa Melayunya cari. Untuk perkataan yang seterusnya ialah naratu. Apakah maksud perkataan rungus ini, iaitu naratu? Untuk anda ingin menjawab, anda boleh dial di 089-778-243. Apakah maksud perkataan rungus ini, iaitu naratu? Bahasa Melayunya apa? Anda boleh dial di 089-778-243. Kita baca juga lah sapaan ya daripada rakan-rakan menerusi Facebook Tower FM stesen pilihan anda. Live FB kita pada ketika ini kita ada Bang Timbul dengan ucapan katanya, assalamualaikum, selamat petang dan juga kepada semua rakan-rakan Tower FM Bodi Jiwa Fajur Teknik, selamat bertugas. Okey, nama kita pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba sekali lagi eh. Perkataan naratu bermaksud apa? Dalam bahasa rungusnya ialah naratu. Bahasa Melayunya apa? Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Ya.
4: Hello, siapa tu?
5: Ya, saya Faiza.
4: Faiza. Faiza buat panggilan dari mana, Faiza?
5: Dari Balung Tawau.
4: Dari Balung Tawau. Okey, Faiza, perkataan rungusnya naratu bahasa Melayunya apa?
5: Jatuh.
4: Betul. Terima kasih, Faiza. Bye.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Itu dia, rakan kita Faiza menjawab dengan betul. Naratu bermaksud jatuh. Jadi tadi ada beberapa perkataan yang kita sudah pelajari. Dalam bahasa rungus, kita ada avasi yang bermaksud cantik. Kita ada banat yang bermaksud baju. Kita ada juga duvo, iaitu dua. Kalau satu tadi kawan kita cakap tu isok, dua, duvo, tiga, tolu katanya. Ini pula ihimo bermaksud cari. Dan untuk perkataan yang terakhir iaitu naratu bermaksud jatuh. Jadi terima kasihlah untuk anda yang sudah pun dial bersama-sama dengan Wafa, sudah pun menekah perkataan-perkataan etnik rungus. Semoga bermanfaat lah ya. Merakarkan kita, oh rupanya avasi tu cantik kan, dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak untuk anda. Dan apabila kita tiba di penghujung Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Dan menanti di jam yang seterusnya hingga jam yang keempat nanti kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Menerusi dengan syoknya hujung minggu. Nantikan lagi esok Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Anda akan bersama-sama dengan rakan kita Wan J. Nantikan apakah yang akan dibawakan oleh Wan J. Setiap hujung minggu 3 hingga 4 petang menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: Pilihan anda.
1: Ya, anda sudah mendengarkan Tau FM Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 4:12 petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda, melangkah di jam yang kedua. Mercy Show-nya hujung minggu untuk segmen yang terakhir ini bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Terus bersama kami dengan sajian lagu-lagu yang terbaik dan terpilih kepada anda, dan juga informasi-informasi semasa akan dikongsikan juga kepada anda. Dan juga terima kasih untuk anda yang masih setia di 4 frekuensi utama kami, di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tawau FM yang anda boleh dengarkan kami menerusi Tawau, kawasan Tawau, Kuna, Sempurna, Lahadatu dan juga sebahagian kawasan Sandakan. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang belum muat turun. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda melalui App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Bukan sahaja boleh dengarkan kami secara live, ya, di penstreaman langsung di RTM Click, anda juga boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA secara percuma. Ataupun anda boleh tonton drama, ada juga rancangan-rancangan khas menerusi aplikasi RTM Click yang pasti RTM Click, ya, yang pasti semuanya adalah percuma. Ha, di mana kamu mau dapat yang percuma-percuma ni, kan? Hanya di RTM Click. Ah, gitu. Jadi, jangan lupa untuk muat turun aplikasi tersebut, masuk ke telefon pintar anda, terus ke telefon pintar anda dan terus layan Tau FM pilihan anda menerusi RTM Click. Baik, kita ada ucapan ingin dibacakan menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita, Abang Timbul, dari Masjid Bandar Tawau, dengan ucapan assalamualaikum, selamat petang, salam solat asar katanya. Waalaikumsalam. Apa semua rakan-rakan Tawau FM, juga keluarga di Batu 6, semua yang mengenali diri saya, buat DJ Wafa dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Juru Aman Han, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Lerf. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Kaningau. Waalaikumsalam buat rakan kita Aman Han, ya. Katanya ingin mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia Tau FM pilihan anda. On soy bagia. Ada pantun di petang yang mendung ini. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak akan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteruk darah datang rosakkan nama. Ah, gitu, ya. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih rakan kita Aman Han. Itulah antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp di 0194903838. Anda terus hantarkan ucapan-ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami. InsyaAllah Fah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okay? Baik, menanti 4:30 minit petang nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Sudah saya kembali juga menerusi show-nya hujung minggu, dan sebentar lagi kita akan berhibur juga dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Suara Kayu, dengan lagu mereka Kembali Pulang, dan juga berkolaboratif atau berduet bersama-sama dengan Kuchai Mars dengan lagu Obat Rindu. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu yang tular sekarang ni di TikTok Tawau FM, Tak Kusangka. Terus bersama kami, ini dia Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, show-nya hujung minggu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to
0: Tawau FM.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
3: Awal FM

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hai, kami One Nation MCs. Anda sedang mendengar stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tawau FM.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Sejika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang ni orang barang makin mahal, kos hari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasiutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Kembali.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Zaitun Sameo dengan lagu Kabut Serangkai Mawar sebagai pembuka retro di show-nya hujung minggu kita untuk edisi hari ini 4 Julai 2026 ya. Dan waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang. Sebentar lagi kita akan buka talian 0897782243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Anda boleh sediakan lagu anda dan kita akan buka talian lagi sebentar saja lagi, ataupun anda juga boleh ucapkan buat ucapan lah, ucapan yang sesantai di hujung minggu ini, ataupun anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. Tapi mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah, anu bah?
3: Ada bah ni?
2: Kawan kerja aku bening.
3: Anu,
0: kenapa? Kan,
2: apa bilang kita kumpau bah?
0: Boro.
2: Boro, kumpau, macam dia lah.
0: Belaga lah.
2: Kau lah, kau lah dia.
0: Sombong lah, sombong.
2: Sombong lah.
0: Jadi?
2: Kalau cap-cap ki, anu, sombong lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi kan, pernah je lah sampai satu hari tu yang tepi kerja aku. Kalau dia macam boro, kumpau ni.
0: Aku mau anu juga lah, balas balik ya. Pernah dia keluar
2: kereta lah. Jadi? Kena baru, mengumpau.
0: Jadi kau pun keluar kereta baru juga?
2: Tak juga lah. Aku bagi tahu lah, apalah benda ni, kereta mu begini ni. Lawan dengan kereta aku yang begini ni.
0: Kau pun menyombong jugalah.
2: Okay. Lah dengan sombong-sombong lah.
0: Jadi?
2: Itulah niatku ni kan sebenarnya kan supaya dia sedar bah.
0: Untuk sedarkan dia, yeah, dia lah.
2: Jangan juga terlampau sombong di dunia ni.
0: Bukan je kau dapat kereta, yeah, tu aku pun ada gitu.
2: Bukan dia saja yang boleh berkereta.
0: Semua pun
2: orang
0: boleh kan?
2: Orang lain boleh berkereta. Ya boleh kan tu ya begitu?
0: Ya boleh kan tu.
2: Bila orang kan

0: sifat sombong itu sendiri satu perkara yang tidak disuka, kan? Ya, bukan ya, sejak Allah tidak suka, manusia pun tidak suka.
1: Iya, ya,
0: kan?
1: Buruk betul.
0: Kan buruk betul. Maksudnya dia sangka dia sih ada, kan? Padahal di atas langit masih ada langit.
1: Betul,
0: betul kan? Nah, jadi sebenarnya ada hadis pun yang mengatakan bahwa kita boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Nah, tetapi ada pandangan ulama yang membolehkan.
2: Aha.
0: Dalam situasi begini. Contoh kalau kita yakin bila kita balas kesombongannya dengan kita punya kesombongan akan dapat bagi dia pengajaran, bagi dia kesedaran, maka kaedah tersebut dibolehkan. Maksudnya niat kita ini bukan sebenarnya, bukan untuk menyombong sebenarnya, tapi untuk kasih sedar dia dengan bahasa sombong. Contoh.
2: Contoh.
0: Kau tahu kah, kalau aku tidak boleh bagi dia makan ni, kan? Tak kau makan, tak dia makan ni, kau pun kau
2: tak hidup tu.
0: Tak kau hidup ni, datang pula si Asman. Eh bosku, kau sombong-sombong ni kenapa? Tuhan bagi-bagi kau makan. Maksudnya kau datang tu dengan yalah, si rentukan dia punya ego bah. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau niat kita memang mengumpau, balas mengumpau, itu sama cak dengan dia. Apa beza dengan dia, kan?
1: Bakumpau lah.
0: Bakumpau lah kau. Jadi pastikan niat kita tu betul. Kita menyombongkan, menggunakan bahasa sombong tu bukan untuk menunjukkan diri kita yang sombong, tapi untuk merendahkan kesombongannya.
2: Ya.
0: Karena yang layak sombong hanyalah Allah. Sebab Allah yang punya segala-galanya, kan? Kita ni apa sih bosku? Kan? Kaling-kaling cak, kan?
1: Ujung-ujung kuku jawab kamu ni.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
5: tak tahu,
3: tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
6: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena,

0: suka menyanyi?
1: Pandai menyanyi.
0: Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karo Yuk.
2: Setiap Sabtu dan Ahad,
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda.
4: Ya, kita aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karo Yuk. Nampaknya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Selamat petang, DJ Wafa.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Rahimah. Apa khabar, Kak Rahimah? Sehat?
5: Sehat sejak ni.
4: Alhamdulillah. Okey, Kak Rahimah, petang ni mau buat ucapan, Kak Rahimah?
5: Ucapan sejak.
4: Ya, silakan ucapannya. Silakan ucapannya, Kak Rahimah.
5: Ucapan untuk semua keluarga aku di Kampung Silam. Utama sekali adik beradikku Kak Mai, Abang Amin, Abang Kasim, Abang Ulu, Kak Pina, Cikgu Ina Umang, Pak Undin dan anak-anaknya semua. Dan untuk rakan-rakan yang tahu FM, I'm sorry nak tersebut nama satu-satu ya. Okey, DJ Wafa itu saja.
4: Oh, okey, terima kasih Kak Rahimah. Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia Kak Rahimah kita dari Kampung Silam Lahar Datuk ya. Jadi kepada anda ingin buat ucapan juga satu-satu petang ni, anda boleh dial di 089-77-8243 ataupun berkarok iok bersama-sama dengan Wafa. Kita aktif

Kan talian anda 0897-8243. Baik, sementara kita menanti pemanggil-pemanggil kita di talian pada ketika ini, membaca jugalah ucapan-ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Sam Kromox, hadir ketua katanya. Macam biasa, batu dua sana ni di bengkel. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng bengkel di dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wafaku Wafalar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Sam Kromox ya. Itu ucapan daripada Sam. Kita ada juga Jadil Sujaidil dari di Bone ya. Bone Sulawesi Selatan Indonesia. Kata salam FIFA World Cup 2026 buat semua pendengar Tau FM serta kakak angkat Nadira Kuzaira, Abang Zulbadai Asmara, Lan di Sarawak, Odong Temanggong, Mimi dan juga Nabila di Wakuba katanya. Hayatul Anis, semoga sehat selalu. Pantun katanya, Tau FM jauh di Sabah, Jadil pendengar setia di sini. Syok hujung minggu bersama-sama Wafa. Terus terima kasih menghiburkan saya di sini. Wafa Tata Titi Tutu mantap selalu. Terima kasih. Harapkan kita Jadil sejauh Jaidil di Bone Sulawesi Selatan Indonesia. Okey, itu antara ucapan rakan-rakan kita. Kita aktifkan talian lagi 0897-8243 untuk anda yang ingin berkarok yuk bersama-sama ataupun ucapan santai-santai petang ni pun boleh juga. Ucapan selamat hari lahir kah? Mungkin ada kawan-kawan yang memilih hari ini sebagai tarikh persandingan kah hujung minggu ini kan? Anda bolehlah buat ucapan menerusi WhatsApp ataupun Facebook Tau FM ataupun mau ucapan secara atas talian pun atau apa ni secara on air pun boleh juga. Okay, baik, kita berhibur dahulu dengan lagu retro kita yang seterusnya ini bersama-sama dengan Dato' M. Nasir, Impian Anak Jalanan. Terus bersama kami Retro di Shownya Hujung Minggu.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tao FM.
1: Ya, kita aktifkan talian 0897782 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke yuk petang ini. Waktu sekarang sudah pun 5.44 minit petang. Kepada anda memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana saja destinasi anda. Baiklah, kita ada ucapan daripada rakan kita, Mami Jun. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, Mami Jun, hai. Kita esok petang, salam syoknya hujung minggu buat keluarga tersayang di mana juga berada, rakan Facebook, rakan pendengar setia Tau FM. Mantap bas, semoga petang ini minum-minum petang semua katanya. Salam retro buat semua geng Balun, KRT, Puan Marini, Hassan. Jom jogging petang ni katanya. Jom 1000 langkah gitu. Okey, apa sahabat petugas? Lagu JJ1. Okey, nanti di insyaAllah akan ditunaikan ya. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga rakan kita Nisha Elisha di Sempurna dengan ucapan assalamualaikum, hai hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Kita esok petang dan juga syoknya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin. Layan terus Tau FM, mantap bah. Hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih, selamat berkonti. Balenti hati-hati. Terima kasih Nisha untuk ucapannya. Baik, kita juga lagi ucapan daripada rakan kita Jumaat Amir, PPR Taman Semarak katanya, salam untuk semua warga Tawau. Terima kasih untuk ingatannya, salam ingatannya. Kita ada juga Salim Isa. Salim Isa Salasain dari Tamako 2 Lahadatu dengan ucapan assalamualaikum Wafa, apa khabar di petang ni? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Apa khabar juga rakan kita Salim Isa? Salam syoknya hujung minggu buat kawan-kawan yang sedang panggang ikan tu, hati-hati jangan sampai terbakar tangannya katanya. Untuk Wafa sangat bertegas, nanti hati-hati. Weh, panggang-panggang ikan ya, petang-petang ni kan. Panas-panas panggang-panggang ikan. Selamat memanggang ya, buat rakan-rakan apa ni? Rakan Salim Isa lah ya. Mungkin ada tengah makan-makan kan hari ni kan. Terima kasih untuk ucapannya. Itu di WhatsApp. Di Facebook nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan rakan-rakan kita. Wafa masih lagi menantikan pemanggil-pemanggil kita untuk bersama-sama menerusi karaoke. Okey, kita nak ada pemanggil yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Oh, selamat petang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Anis ke tu?
2: Ya.
1: Kak Anis. Apa khabar Kak Anis?
2: Alhamdulillah.
1: Macam mana cuaca di Kunak pada ketika ini?
2: Alhamdulillah juga.
1: Cerah.
2: Ceria.
1: Ceria-cerah gitu ya.
2: Okay, ceria. Apa tu? Gadis Abasi.
1: Seceria gadis?
2: Abasi.
1: Apa? Gadis apa kak?
2: Abasi.
1: Abasi gadis cantik gitu ya.
2: Baru dia dapat tadi.
1: Itulah tu bahasa rungus ya gitu kan. Okey, Kak Anis. Petang ni mau karaoke kah atau ucapan?
2: Ucapan ajaklah.
1: Ucapan ajak betul ni nak mau nyanyi ni.
2: Tapi kan ada penyanyi. Kenapa mana pergi penyanyi?
1: Itulah tu, mana semua penyanyi-penyanyi kita.
2: Jangankan DJ, kita sendiri pun tertunggu-tunggu.
1: Itulah tu.
2: Penyanyi-penyanyi Tau FM ni kan, menghilang.
1: Menghilang dorang pula petang ni. Bertapuk semua. Tidur sebab tengok bola tadi pagi gitu kan.
2: Mungkin juga.
1: Okey Kak Anis, silakan ucapannya Kak Anis.
2: Ya, terima kasih. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar Tau FM. Juga buat semua keluarga, kawan-kawan yang layan Tau FM pada petang ini. Dan ucapan selamat ulang tahun kepada semua yang meraikan hari ini, hari kemarin juga esok. Selamat ulang tahun. Dan ulang tahun apa-apa saja yang menggembirakan anda. Istimewa untuk adik sepupu. Lala Hidayah.
1: Hari lahirnya?
2: Ya, kemarin. 3 Julai. Selamat panjang umur. Rezeki, diberi kesehatan. Semoga terus sukses dalam kerja ya.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih.
2: Tugas.
1: Terima kasih Kak Anis. Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia rakan kita Anis di Kunak. Jadi kepada anda ingin buat ucapan selesai petang bersama dengan Wafa pada ketika ini, anda boleh dial di 089 77823. Kita akan bersama-sama menerusi karaoke sehingga ke pukul 6 petang. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Anita Sarawak. Ini dia Cinta Memusik di Hatiku. Terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.

0: dengan rakan dengan bersama-sama dengan Anita Sarawak dengan lagu Cintamu Music di Hatiku, membawa kita ke waktu 5.54 minit petang pada ketika ini. Baik, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada rakan kita Mami Jun, selamat tugas DJ Wafa untuk petang layan tu FM, stesen pilihan anda. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga rakan kita Kak Raimah Imah. Ini ucapan untuk kawan-kawan ya. Tadi buat panggilan untuk ucapan keluarga kan. Ini pula ucapan untuk kawan-kawan katanya. Untuk adik Nur Anis Nadia, Salim Isa Salasaini, Mai Bibian, Safuan, Haluis, Aida Tul Nafisa, Ambok Blues, Bintang Fantastik, dan juga rakan-rakan di Lahar Datu. Semoga layan semua yang nantang FM. Terima kasih. Baik, kita dah pemanggil talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke, anda boleh dial di 089-778-2243. Baik, kita dah pemanggil talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. 089-778-2243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke petang ni. Kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi ya. Okey, kita dah pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu? Waalaikumsalam, Azmalin ke tu?
1: Irfan.
0: Oh, Irfan. Irfan buat panggilan dari mana tu, Irfan?
1: Dari Pulau Sebatik.
0: Pulau Sebatik, ya. Okey, Irfan. Petang ni mau karaoke ke atau ucapan, Irfan?
1: Karaoke.
0: Karaoke, lagu apa tu, Irfan?
1: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan. Okey, silakan. 1, 2, 3.
1: Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya. Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tetap tinggal aku sendiri, terpaku meratap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa silam. Atau alam mulai anggam bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya kala rumput berkoyak,

0: Itu yang cincin dah Afan.
1: Ah, itu dia. Terima kasih Irfan.
0: Ma.
1: Bye. Ah, itu dia rakan kita Irfan di Pulau Sebatik dengan lagunya Berita Kepada Kawan. Terima kasih. Kenapa pilih TFM sebagai peneman anda? Oh, kita ada pemanggil lagi yang terakhir mungkin untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Lalong.
1: Lalong. Lalong di mana tu Lalong?
2: Sekarang di Merotai masuk bentar.
1: Oh, di Merotai sedar. Okey, Lalong. Petang ni mau karaoke tu ucapan Lalong.
2: Suara serak lah, jadi buat ucapan je lah.
1: Okey, silakan ucapannya.
2: Ucapan ni saya tujukan buat yang kenal Lalong lah ya. Sejak rumah, sejak bentar. Siapa-siapa lah yang kenal, mudah-mudahan diberikan rezeki, diberi umur panjang dan halal selalu rezekinya tu.
1: Amin.
2: Dan
1: amin.
2: Buat mamak tu di rumah tu sebenarnya rindu juga. Tapi banyak kerja. Jadi sabar-sabar lah, 2 minggu lagi lah baru balik rumah.
1: Aduh, bah.
2: Sebenarnya dan dipermudahkan. Buat DJ, sihat selalu. Lupa satu lagi. Buat Kak Siti. Kak Siti sehat kan di sana tu, di WSI.
1: Kak Siti.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Lalong. Bye. Hati-hati. Itu dia rakan kita Lalong dalam perjalanan ya ke Merotai katanya ya. Dia hati-hati dalam pemanduannya. Okay. Baik, itulah antara rakan-rakan kita yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karaoke. Nampak telah tiba di penghujung Karaoke untuk edisi hari ini. Jadi jangan lupa esok setiap hujung minggu ya. Selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B, kita akan aktifkan talian 089-778-243. Jadi nantikan lagi esok bersama dengan 1J untuk Karaoke. Kita selepas ini kita akan mendengarkan Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini dan seterusnya akan kembali semula di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tawab FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu. Kemuliaan

Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM, pilihan

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Fauzia Latif dengan lagunya Terima Kasih Teman, membawa kita ke waktu 6.14 minit petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan Wafa menerusi syoknya hujung minggu. Baik, ingin dikongsikan kepada anda ya, ini hebahan tentang pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Iaitu College Vocational Tawab akan mengelola pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Yang akan berlangsung bermula 6 hingga 8 Julai, bermula Isnin hingga Rabu pukul 7 pagi hingga 5 petang, bertempatkan di College Vocational Tawau dan juga College Vocational Kudat dan juga College Vocational Likas ya. Jadi ini merupakan pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah yang akan berlangsung pada 6 hingga 8 Julai ini. Okey, itu dapat dikongsikan kepada anda aktiviti-aktiviti yang berlangsung untuk minggu hadapan. Dan saudara, sebagai makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tau Timur adalah pada pukul 6.24 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 6.26 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Zon Retro di syoknya hujung minggu sebentar saja lagi selepas kita memberi laluan kepada azan maghrib nanti.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi
1: tenang. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: إنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api."

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ya, jangan lupa untuk saksikan rancangan S Podcast bersama dengan pengacara Syafiqah Ishak dan juga tetamu di studio bekas pemain bola sepak ataupun futsal kebangsaan Nina Azman dan juga pemerhati bola sepak Amar Demestro. Untuk hari ini 4 Julai 2026 bermula pukul 11.30 malam ini di saluran Sukan Plus, dan anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung RTM Click ya, menerusi ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Jadi nantikan malam ini 4 Julai 2026 11.30 minit malam S Podcast Plus. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Click. Okay? Baik, saudara, ingin dikongsikan juga kepada anda, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, anda boleh mohon tambahan kuota untuk menyemak status kelayakan ataupun memohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel ataupun maklumat lanjut, anda boleh layari budimadani.gov.my. Anda boleh layari budimadani.gov.my untuk anda semak status kelayakan ataupun mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel ataupun maklumat lanjut. Okey. Baik, kita dah membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat petang juga Makcik Suri. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Berhenti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat rakan kita Makcik Suri. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Kita tinjau semula dulu di Facebook kalau ada yang terlepas. Okey, nampaknya tiada. Terima kasih untuk anda yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan bersama-sama dengan Wafa teman-teman berteman selama 4 jam ini. Dan waktu sekarang sudah pukul 6.52 minit petang. Nampaknya kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM sehingga kini, dan insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita berjumpa lagi di hari yang lain dan waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan bersama-sama dengan anda menghiasi hujung minggu anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Cici Farhamidah. Ini dia, Wulan Merindu. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

bagus bah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bersama dengan Hazamah Cinta Teragung. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, yang baru dengar. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, sekarang sudah pun 7:06 minit malam. Ini merupakan jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari ijak Sabah FM Bagus Bah, ataupun boleh terus hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsi info, kita kongsi berita semasa, berita terkini, dan juga macam-macam lagi lah yang kita ada untuk malam ini. Okey, apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk R&R. Orang bilang malam minggu ni malam yang santai, malam yang panjang, macam-macam aktiviti dilakukan bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama yang tersayang. Yang kerja di sini ni bertambah sajalah. Okey, kita mau dengar lagu ini, Rosa featuring MKK Click. Ini dia Sinaran Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
5: Yo, what's up? Baby, let's
4: go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
6: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
7: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
6: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
8: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
9: Sabah FM.
6: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: RNR Sabah FM Bagus Mah, kejap lagi 7.30 minit malam. Kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Beaufort dan Tambunan, juga di kawasan Pantai Barat sehingga 8 malam nanti. Macam biasa, kamu boleh terus ikuti ataupun semak keadaan cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my, ataupun yang paling senang, kamu mau turun je aplikasi aplikasi RTM, kliklah pula aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Kopi Nazu featuring Fahimi. Sabah FM, Bagus Banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.

konsul yang dibentangkan Ketua Cawangan APCO Tulung, Felix Sikau, itu bertujuan memastikan kestabilan kepimpinan parti sekaligus membolehkan seluruh jentera memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-17 PRU-17. Menurut Felix, langkah itu bukan bertujuan menafikan amalan demokrasi dalam parti, sebaliknya memperkukuhkan perpaduan serta menjamin kesinambungan kepimpinan ketika berdepan lanskap politik yang semakin mencabar. Katanya, pertandingan bagi jawatan lain masih diteruskan bagi memberi ruang kepada pelapis kepimpinan baru menyumbang kepada pembangunan parti. Mesyuarat Agung Perwakilan 3 tahunan itu disempurnakan Presiden APCO, Dato' Iwan Benedict. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

Bagus Bah. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.50 malam. Terus bersama kami, Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM

0: FM.
1: Bagus var.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pastinya anda bertemu dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 sudah kita untuk hari ini, hari Sabtu, siaran 4 Julai 2026. Jadi, ha, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi ya pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi memasuki carta? Pasti masuk, sebab hanya 10 buah lagu sejak yang kamu undi. Dan minggu lepas tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu ini tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu, sabar. Terus setia bersama Niza, temankan Niza sehingga pukul 3 petang. Okay? Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Mari kita terus berhibur dengan lagu yang turun. Satu, Anak Tangga. Minggu lalu lagu ini di Anak Tangga yang ke-9, minggu ini di Anak Tangga yang ke-10, iaitu Sweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-10.

santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta yang sedang memandu tu. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sabah FM sebagai teman setia anda. Baiklah, mari kita berhibur dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-17 dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Terima kasih kepada anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau kamu mau tahu pelbagai info-info berkaitan dengan Section Hiburan dan Muzik, kamu follow lah Facebook Section Hiburan dan Muzik, okay? Dan pastinya sekarang ini berlangsungnya uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Sabah untuk tahun 2026 secara dalam talian bermula 25 Jun lepas sehingga 24 Julai dan secara bersemuka pula pada 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Itu uji bakat Bintang P. Ramlee. Uji bakat Bintang Kecil pun ada juga Zon Sabah 2026 secara dalam talian, okay, pun ada juga sekarang ini berlangsung dari 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan secara bersemuka pun ada juga pada 30 dan 31 Julai 2026. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 ni, kamu pergi terus ke laman Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info akan dimuat naik di sana, okey. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini, wow, lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio Wan Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 kita sudah sekarang ini. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik. Wow, naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17, minggu ke-17, siaran hari ini 4 Julai 2026. Jadi, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tempat kedua, tempat ketiga? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini... lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menjuduki anak tangga yang ke-6, Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

sebuah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui di manakah kedudukan lagu di anak tangga yang kelima, 4, 3, 2 dan 1. Dan apa? Adakah kita ada lagu perjalanan baharu untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, temani Niza. Kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni semua penyanyi, komposer, semua orang Sabah. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini di anak tangga yang kelima. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan jangan lupa okey, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Ha, tadi ada yang WhatsApp ni tanya, macam mana mau mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah ni, Niza? Ha, mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, Firdaus iaitu penerbit kelas akan kongsikan pautan undian di laman Facebook section hiburan dan muzik. Okey, mudah sahaja. Semuanya di hujung jari kita. 10 buah lagu anda undi. Tapi belum tahu lagi ni 10 ke 11. Sebab Niza belum kasih tahu lagi ada lagu pencalonan baru ke tidak. Suspense sikit. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat pula. Nampaknya lagu ini turun. Bayangkan lagu yang turun minggu ini. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang keempat. Yaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga keempat.

Baiklah, ha, 3 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan di manakah kedudukannya. Lagu dia ada yang ketiga, 2 dan juga 1 untuk minggu ke-17 siaran hari ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini top 3, okay? Menduduki anak tangga yang ke-3. Persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Busi. Tajuk lagu saya kan ibarat di penjara lah bahkan. Tirai Busi. Mari kita berhibur dengan Kamarul. Tajuk lagunya Tirai Busi, menduduki anak tangga yang ke-3. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-3.

Kembali lagi bersama dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Wow, pergi mana tuh? Jalan-jalan hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Ada jemputan. Jemputan majlis pertunangan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Wow, hujung minggu kan? Masanya kita buat majlis. Di sanalah kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga, saudara mara, rakan-rakan kan? Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil mendengarkan siaran Sabah FM, kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu ini Alahai. Kenapa Alahai? Sebab minggu lepas lagu ini juara, tapi minggu ini turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Setiap minggu bersama dengan Niza pasti tahu sudah siapa juara kita untuk minggu ke-17. Siapa lagi kalau bukan Yuzi M dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Naik satu anak tangga, minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara untuk minggu ke-17 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. 17-17. Okay. Dengan lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi Yuzi M, lagu Elton Sidiali, lirik Yuzi M, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

0: Tahniah UZM menjadi juara untuk minggu ke-17 dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Itu dia 10 buah lagu telah pun Niza umumkan kedudukannya dari anak tangga yang ke-10 sampailah juara. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-17, kita tiada pencalonan lagu baru. Tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Okey, dan untuk anda yang terlepas tadi dari pukul 2 petang, lagu Si Rambut Kuning nombor berapa minggu ni? Si Joey Kau Di Hatiku, saya suka tu lagu. Nombor berapa lagu tu tadi? Yang terlepas anda apa? Kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-17. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka Di Hati Sweli. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Kau Di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-5, Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangga yang ke-4, Biar Lukman Rozali dan Harfud Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2, Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-17, Masih Ada Ruang UZM. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Dan kalau nak mengundi lagu-lagu ni, selepas pukul 3 petang, penerbit Las Firdaus akan kongsikan pautan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik. Nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Kalau tidak puas mendengar 10 buah lagu tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, malam ini kita dengar balik dalam siaran ulangannya pukul 8 hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus bar. Tanpa sokongan anda, tanpa undian anda, 10 buah lagu, bayangkan, tiada orang undi. Jadi di mana kedudukan lagu? Tiada kedudukan dorang kan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong, mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok laman rasmi Facebook pun kan, media sosial di WhatsApp, status artis-artis sendiri, okey, rakan-rakan Niza pun sendiri share link cara untuk mengundi. Mohon untuk undi, undi adalah rahsia. Yalah, kita siang tau kan, kita yang klik. Niza pun undi, okey. Lagu siapa yang Niza undi? Undi adalah rahsia. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza. Okey, baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPKT punya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran. Bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan. Meja yang mereka gunakan. Bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak kita bincang semua hebat-hebat. Kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undilah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Minh Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Minh Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Baklov berkata serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

join you in the world.

0: Pepe once again on the swivel.
1: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hanya di Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bersama dengan kumpulan Me Cintaku Sewangi Kasih, lagu yang dimuatkan menerusi album kedua kumpulan Me, yaitu album Hakikat yang dikeluarkan pada tahun 1989. Cintaku Sewangi Kasih berdurasi 4 menit 10 saat, ditulis oleh Jui dan gubahan sepenuhnya oleh kumpulan Me. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Terima kasih untuk rakan kita Sabli di Sandakan. Wow, dari tadi petang sampailah, harap-harap sampai sekarang dia terus setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Rosie William di Inanam, Sabah FM Bagus Bah buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita tengok kawan-kawan kita di Facebook, kita ada Rosli Daud, kita ada Tantari dan Mas Mera. Lagi kawan-kawan kita Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu DJ Azan, semoga sihat, selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Juga ada Timbul di Tawau, salam malam minggu untuk semua rakan Sabah FM buat DJ Azan, selamat bertugas. Terus lagi hantar, okey? Nanti saya baca. Apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Teja. Okey, lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album pertama kumpulan Teja. Lagu yang bertajuk Kau Yang Tak Mengerti. Sabah FM, Bagus Bah.

Assalamualaikum, saya Ni Azli, vokalis kumpulan Zodiac. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Bersama dengan kumpulan Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Biasalah lumrah orang bercinta, mungkin hari ini bahagia, ketawa-ketawa. Besok, lusa, kita nak tahu, mungkin ada drama air mata. Tapi itulah lumrahnya orang bercinta. Asam garam dalam sesebuah perhubungan. Jadi kita santai, kita jalani saja dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Dan jangan lupa juga untuk terus semua turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk terus menikmati, menonton Piala Dunia secara percuma di aplikasi RTM Klik. Baik, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp 019-490-4848. Mungkin ada juga sekarang ni kawan-kawan kita, pendengar-pendengar Sabah FM yang tengah memandu dari mana, mau pergi ke mana. Apapun, sentiasa utamakan keselamatan, terus mematuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga membenarkan suara ini menemani kamu sepanjang perjalanan. Baiklah, kita teruskan lagi lah lagu-lagu rock untuk malam ini. Kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Slam. Kita Terpaksa Bermusuhan. Sabar jalah. Sabah FM Bagus Bah.

Assalamualaikum, saya Amy Pengarat, vokalis kumpulan Rokasia. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus, bye. Yeah, yeah.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Abang Syah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan lau Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan Madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung yang kecil ataupun yang buat hotel besar bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tiony Ching menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026, Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat, terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemaraan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa Qazi Mokhtari Babadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

FM。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, ya. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya, Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

0: pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Play.
1: Mini Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Uish, budak-budak sekarang pandai World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata . Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam gini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus. Kita ada RTM Click di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gold Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah kita bersuka kembali Sun FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi bersama. Ya,
1: yeah, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Okey. Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, yeah, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Kejap
1: je. Kejap, berjanji. Kejaplah kalau baru masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak,
1: kan?
0: Tak apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Abang Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Aida, Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang Neraka ni, dan kita nak misi bebas Neraka. Betul tak, Rata?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Rata kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oi, tu pun salah je.
0: Saya risau.
1: Tapi itu yang apa, ada yang disebut sebenarnya dalam Quran. Macam mana, Rata? Silakan. Dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak buat perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya huninya adalah orang miskin. Fatla'tu fil nar fara'aitu aktsaru an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad abda wa raaitu aktsar ahliha nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Wa qala bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tidak tak ramai, sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul, kawan, justru tak tahulah ya.
0: Betul.
2: Tapi ya, macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua ya, nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dirafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Ha, perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorban suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal mencela lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita banyak tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita tak boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni. Pendek tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi ya Allah berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah Tuhan aku ialah api. Oh itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa dia
0: jadikan solat, amalan kerana,
2: ya? Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana sirf anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna hasa mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah ke sana. Rabbana sif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu siksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini. Doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam, seperti bersedekah walau bisyikis samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Orang, cuba kita letak dalam kepala minda kita, pagi dan petang umpamanya, bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan, rutin kan, RM1 masuk dalam kartu. Nanti maghrib datang, dan RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: Oh, RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen harganya, walau bisyik ketamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku, kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak, sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit, sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada, solat 2 rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur, biasakan diri dengan solat-solat sunat, kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermadil dengan solat, tapi apa pun benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita, moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah, dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimu solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kal hal ada luka al ababil dan sebagainya. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Sering malam di balik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bising-bising?
1: Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi doktor.
2: Oh ya kah?
1: Oh,
2: gaya tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana doktor?
2: Bunyi kipas.
1: Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Sah masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul
1: doktor? Boleh doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak diperkaubah dan tidak diselesaikan di dunia, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita tarik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Terutama sekarang kita buat dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah, dengan tekan-tekan dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu, tanya pula.
3: Merebak.
2: Ha, dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai.
3: Yeah.
2: Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bekerja sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya yang menuduh orang. Sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang aku kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dah cakap dulu,
3: rupanya awak ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah, dosa kemaluan. Kena jaga yang, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta, ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim, tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi di sini lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suami dia meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim.

0: kolak ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepala ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita, memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadisan, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. 3 kali Nabi sebut, kari itu mana? Perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak ya, dengan cara mengajuknya, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita, berkhidmat kepada dua ibu bapa
1: tapi, kita. Tapi ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
0: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari sampai al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam surga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk surga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk surga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, dia tahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk surga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti, InsyaAllah.
1: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, kita pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkan orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur. Dia kata, kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, selamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida doakan anak, boleh, selamat tak ada. Kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang dan itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Kita pergi sikitlah tentang panduan kita berdoa. Yang pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi, Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah

0: syarat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas itu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Kalau orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah, orang datang rumah kita baca talil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum talil arwah tadi. Konsep talil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, bawa ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu, memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok, okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi, yang menyahutkan harta anak yatim. Pertama, orang mati, dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata, tak buat kenduri, malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan apa pegangan, kalau meninggal saja mati akan take over. Nampak selesai lah, dia pun tak rasa susah hati. Buat majlis pun di masjid dan sebagainya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik, soalan ketiga, apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil, ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu betul saja. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balasnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya, kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati.
1: Itu dia.
0: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masih syurga, ke
0: dua-dua berat.
2: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul A'raf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahualam.
0: Na'udzubillah.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih. Aida, inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan kan, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafa'atul kubra. Syafa'at Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Jika kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai pada tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwani ahli nar, min ahwani ahli nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, ashabul a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan tuan.
0: Silakan.
2: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wadzalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Mas kita dah pijak saja bumi syurga,
0: Alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Taala terus mengucapkan salamun qawlan bir rabbir rahim, yang kita baca dan terayai. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslimin-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam sesi-sesi yang akan datang. Kita akan kupaskan. Wallahu alam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Wallah.
0: Terima kasih
1: doktor. Ya, terima kasih doktor. Dr. Malami Bimat Jusoh, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati, kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
0: Insya-Allah saya ni nak balik nanti.
1: Hah? Balik? Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Kita tahu ini lagu wajib untuk GBH, Game Berhantu Gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titik saya untuk teman saya.

Sembilan ada. Dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya? Mana? Okey, apa pun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum. Selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Makak Manis. Selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu. Sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syah Putra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syah Putra Mersin Johor melaporkan diri. Ucapan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH Game Buru Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil pula. Rashida Edi. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi-amboi, ibu rohantu dia bersyahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS. Salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ilalabu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Alijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute. Kita ada Kupu-Kupu Beracun. Kita ada luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Life Handed untuk anda. Layan Jiwang.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana cuba jadi aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Je. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkanlah dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Tambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh, memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula. 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: pun semakin kurang. Rumput laut pun tak sihat.
1: Itu makanan aku. Tanpa rumput laut, aku akan kelaparan.
2: Nampaknya tak lama lagi, tempat ini akan jadi macam pulau yang diceritakan oleh Atok.
1: Kita kena fikirkan cara untuk menyelamatkan pulau kita. Baik, kita balik sekarang.
0: Aku pun nak laporkan keadaan batu karang ni kepada pihak yang berkaitan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asli atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gemburu Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia, katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu madah berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walau apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab masukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allah.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali, ya, takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: yafsukun.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
2: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

0: تعتوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Особо
1: FM. Kota Belud 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Radio.
1: Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
2: Kulut. Kenapa kadang-kadang ini radio RTM di sini ini ya?
3: Hah?
2: Pandai putus, Pak. Musik instrumental saya dengar.
3: Ah, musik instrumental pun siok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
2: Jadi
3: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar Ba tuh di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
2: RTM Klik.
3: Iya, Ba. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Ya, lagu berantai ini bersama dengan Asad Motag dengan lagunya Senyum. Ya, senyum ni dia ni benda yang kecil. Orang nampak benda yang kecil, dia benda yang sederhana tapi efeknya luar biasa. Boleh mengubah suasana hati, berikan energi yang positif, bahkan buat orang lain rasa lebih dekat dengan kita, kan? Kalau kamu menceriakan hari kamu, boleh cuba beberapa hal kecil. Mulakan dengan senyuman. Pagi ni mulakan dengan senyuman, sarapan dan juga di mana jualan anda mendengarkan Top FM, terus dengarkan kami sehingga 11 pagi dan dengarkan muzik-muzik kegemaran anda ataupun muzik ni memberikan warna kan dalam kehidupan kita. Selain itu juga kita berbagi dengan kebaikan kecil, contohnya kita menyapa orang lain. Kalau kita nampak orang lain, kita sapa hai ataupun beri pujian, kan? Yang penting kita mulakan pagi kita ataupun hari kita dengan hati yang ikhlas dan juga hati yang gembira, supaya sepanjang hari apa kita buat, kerja yang kita lakukan, semua berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Okey, menerusi Syaknya Jumingu edisi hari ini 5 Julai 2026, dan akan menemani anda and Liana Miza menemani anda menerusi Syaknya Jumingu edisi Ahad pukul 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Syaknya Jumingu kita. Kalau anda lihat ketika ini siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan antara Paraguay dan juga France, ya, di TV OK. Ada yang all pagi mungkin yalah hujung minggu juga kan, tengok bola awal pagi, main bola dari semalam. Ada yang mungkin nak tidur, mungkin ada yang pergi majlis perkahwinan, kenduri kah, kan? Jadi apa jua kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Lain terus Syaknya Jumingu, lagu hiburan. Seketika nanti yang akan kongsikan tinjauan cuaca, ada berita dari Sabah FM dan juga info solat. Dan 7 pagi nanti macam biasa ada berita utama 7 pagi. Lagu bersama dengan Dola. Wah, tak pagi. Syaknya Jumingu.

0: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita tinjau dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari dari pagi hingga ke malam. Dan untuk daerah Tawau, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Daerah Kunak, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Ladatu pula, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke petang, malam pula ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk daerah Sempurna, cuaca baik dari pagi hingga ke malam, tiada hujan. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan meralih kepada perairan pantai timur Sabah pula, sebelah pagi tiada hujan, petang tiada hujan juga, malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, akhir sekali untuk cuaca bagi perairan Lahadatu, sebelah pagi tiada hujan, petang tiada hujan, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
5: Anda sedang menang.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Waktu sekarang sudah pukul 6.44 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi show-nya hujung minggu kita. Dan juga hari ini kita bersama untuk edisi Ahad 5 Julai 2026. France baru saja menjaringkan gol ya. Dijaringkan oleh Kylian Mbappe pada minit ke-70 tadi. Dan juga France mendahului dengan mata 1-0. Perlawanan antara France dan juga Paraguay. Anda boleh saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK. Okey. Dan lagu-lagu hiburan menerusi syoknya hujung minggu kita tadi baru saja berhibur bersama dengan Chris Tiara. Salam-salam bagi ucapan, jangan lupa hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Dan nanti poster N akan naikkan untuk kita punya pantun Ahad seperti biasa. Okey, selamat bersarapan bagi anda yang bersarapan di awal pagi, yang juga awal pagi tadi N nampak banyak orang pergi berjoging.

brisk walk. Tapi kebanyakannya di sering-sering jalan. Kita kalau di Sabah panggil sering-sering jalan. Kalau boleh elakkanlah ya. Kalau dapat lakukan brisk walk senaman di taman untuk ataupun taman rekreasi lagi baik. Sebab bukan apa, kalau risau keselamatan lah, terutamanya untuk keselamatan pengguna jalan raya, untuk anda yang memandu kan, ataupun yang tengah jogging di sering-sering jalan, utamakan keselamatan paling penting. Boleh tapi pastikan keadaan selamat barulah ya, jangan di tengah-tengah jalan. Tadi pagi ada budak-budak, remaja-remaja sampai di tengah jalan, so ada orang bercerita. Nah, jangan macam tu ya. Okey, keselamatan paling penting. Kita kadang-kadang kita sudah tidak lakukan kesalahan, contohnya kita tak buat apa-apalah. Maksud kita memandu seperti biasa, tiba-tiba orang lain pula yang membuat kesalahan. Sudah kan? Jadi berhati-hatilah di atas jalan raya untuk semua juga pengguna-pengguna jalan raya. Okey, keselamatan paling penting harus dijaga di mana saja anda berada. 6:46 pagi waktu ini.

0: Baik, dia sampaikan waktu-waktu Surat Baru sepanjang hari ini untuk hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Bagi Zon 3 lah Datuk, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Timur. Salam Fadu Zohor 12.13 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Manakala bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Retai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat, Salam Fadu Zohor 12.16 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isyak 7.42 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikian waktu-waktu Salat Fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Tawau.
3: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
4: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu. 2-3 kucing berlari.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ia satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Gema at KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Dia berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Lanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Perkataan itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillette Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangan yang menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Sekejap lagi berang bersama dengan Erin Zakida dan juga Govinda Hal Hebat. 7.27 minit pagi waktu ini. Masuk di jam yang kedua, kita menerusi jamnya hujung minggu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus jamnya hujung minggu Top FM sesan pilihan anda. Teman-temankan saya Elena Miza menemani anda menerusi jamnya hujung minggu. Okey, selamat pagi untuk anda di mana juga anda layan. Ada mungkin hujung minggu pergi ke tamu kan, pergi ke pasar, jalan-jalan untuk cari mungkin lauk untuk dimasak tengah hari, ataupun cari sarapan jalan-jalan di pasar tamu kan. Ada juga yang mungkin bekerja, selamat bekerjalah untuk anda. Yang berada di rumah tengah sarapan, selamat bersarapan. Dan juga yang dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan anda. Kemana sajalah destinasi anda, semoga selamat sampai tiba ke destinasi masing-masing ya. Okay, keputusan penuh untuk perlawanan antara Paraguay dan juga France. France meloli dengan 1-0 ya. Apapun untuk anda mengikuti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa anda muat turun RTM Klik dan boleh saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Lain terus show-nya hujung minggu kita. Lagu bersama dan Baby Shima, Island Boy. Show-nya hujung minggu.

Ya, lagu bersama denganku Kira Mazdo dengan lagunya Janji Manis. Ha, orang ni bila sudah berjanji, jangan janji-janji manis je kena tepati kan. Okey, jangan ingkar tu janji. Nanti sudah berjanji, automatik sudah berikan harapan dengan orang tu pula yang dijanjikan. Last-last janji pelesu. Okey, 7.35 minit pagi waktu ini, 7.45 kita akan ikuti berita dari Tu FM. Selepas itu kita ada Positif Pagi dan juga 8 pagi ada berita dari Sabah FM pula. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam pagi menerusi WhatsApp Tu FM kita. Aman Han.

Lagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria bah. Ada pantun di pagi yang hening ini. Kalau di sini cerah. Okey, dengan pantunnya, apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak akan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Buat DJ senyum sikit. Terima kasih Aman Han. Okey, itu daripada rakan kita Aman Han, Nisha Alicia pula. Salam paginya. Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam. Hai hai DJ N, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Sama juga lah untuk Nisha dan semualah pendengar-pendengar Tu FM ya. Selamat pagi. Salam syahnya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tu FM mantap bah bertemankan DJ N. Syomel. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Okey, itu daripada Nisha Elisha. Dan lagi kawan kita, nampaknya itu saja. Salam-salam daripada rakan-rakan kita. Nanti pantun N akan naikkan untuk kita punya pantun Ahad. Apapun, terus setia mendengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Jangan lupa anda muat terus secara percuma menerusi RTM Klik dan dengarkan Tau FM di mana jua anda berada. Okey. Dan juga satu makluman lah, Maghribi ke suku akhir ya, yang mana perlawanan antara Canada dan juga Morocco, dengan Morocco mendahului 3-0, dan itu untuk perlawanan kemarin ya, kemarin pula pagi ni, dan itu perlawanan antara Canada dan juga Morocco. Jadi jangan lupa saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Untuk anda ikuti semua juga media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. OK, itu berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. OK, mana Morocco berjaya menumpaskan pertahanan Canada dengan gol yang pertama pada minit ke-50. OK, 7.38 minit pagi waktu ini. Lain terus Syahnya hujung minggu kita bersama dengan Rosa. Hey ladies, Syahnya hujung minggu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

0: Nak cuci pinggan atau cuci mata? Sebelum ke mana-mana, selesaikan perkara yang akan menyusahkan anda. Kalau tidak diselesaikan, susah sekarang untuk menanti. Biar kami temankan anda dengan lagu terpilih seketika nanti. Dan extension pilihan anda, Tawau FM. Apa lagi?
1: Seketika nanti, Tawau 745. Tawau FM.

0: Positive Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kepada anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, adakah anda sudah mengambil segelas air putih untuk anda minum pagi ini? Kalau belum, pastikan ambil ya. Pastikan anda minum air putih pagi ini. Kalau belum minum, minum sekarang. Buat kamu yang sedang terkena tertarik itu, wah, bukan main lagi buihnya ya. Pagi ini, saya ingin menekankan kepada anda semua tentang betapa pentingnya pengambilan air putih dalam kehidupan harian. Menurut The Academy of Nutrition and Dietetics, sekurang-kurangnya kita mesti meminum 3 liter air putih setiap hari. Tapi bergantung jugalah dengan keadaan kita. Makin kita aktif, makin banyak air yang kita perlukan untuk kita minum. Lagi-lagi cuaca sekarang ni kan, tak menentu kan. Kadang panas, kadang hujan, kadang sejuk. Lagilah perlu kita kawal cecair dalam badan kita. Sebab itulah kita kena rajin minum air putih. Sebab minum air putih ini, dia dapat mengekalkan keseimbangan cecair di dalam badan. Bahkan ianya juga dapat membantu tubuh melancarkan sistem pencernaan, kelancaran peredaran darah dan berperanan penting dalam mengawal suhu badan kita. Patutlah dulu waktu sekolah, mamak kami selalu bekalkan kami untuk bawa air putih pergi sekolah. Saya ingat lagi dulu botol air kami itu warna-warni, Pak. Ada talinya lagi. Oh. Paling best tu sebelum kau bergerak pergi sekolah, siap dikalungkan lagi botol tu di leher kami. Rasa macam memenangi pingat emas pula. Guys, ringkasnya beginilah. Jagalah kesihatan, banyakkan minum air putih, kurang-kurangkanlah minum manis. Kan, apabila orang kita tu kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Iya. Oh ya, sebelum saya akhiri slot saya pada pagi ini, di kesempatan ini, saya mau pesankan kepada adik-adik pelajar sekolah terutamanya. Jangan malu bawa botol air ke sekolah. Ingat, otak kita ni perlu dijaga dengan baik. Minum air putih sebenarnya adalah bantuan terbaik untuk tenangkan otak. Bila otak tenang, insya Allah mudah menerima ilmu yang cikgu kita ajarkan di sekolah. Okeylah guys, kita jumpa di topik yang seterusnya esok. Positif Pagi bersama saya, Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sejak 54 minit pagi waktu ini, betul kata Bro AK tu, pentingnya untuk kita minum air putih. Sebab air putih ni adalah ubat semula jadi yang paling murah dan juga mudah didapati kan. Dan juga waktu terbaik untuk anda minum air putih ni selepas bangun tidur. Kalau selepas bangun tidur tu 1 hingga 2 gelas untuk menggantikan cairan yang hilang semasa tidur dan meningkatkan metabolisme. Dan selain itu 30 minit sebelum anda makan. 1 gelas ni membantu kawal selera dan mencegah makan berlebihan. Selepas itu, ketika berasa letih, air ni membantu mengembalikan tenaga dan juga fokus. Sebelum bersenam, ambillah juga air putih ya, sekurang-kurangnya 500 ml 2 jam sebelum aktiviti untuk persediaan tubuh. Dan semasa bersenam pula, 150 hingga 350 ml setiap 15 hingga 20 minit untuk menggantikan cairan yang hilang. Yalah, selepas kita berpeluh apa semua kan. Lepas tu selepas bersenam tu, 1 hingga 2 gelas untuk pemulihan. Dan sebelum tidur, jangan lupa juga ambil segelas air. Sebab dia membantu tubuh kekal terhidrasi sepanjang malam. Itulah manfaat air putih ni kalau mengikut waktunya. Okey, dan risiko jika anda tidak ikut jadualnya, boleh dehidrasi ringan, menurunkan fokus, mood dan juga prestasi. Selain itu, gangguan pencernaan, boleh terkena sembelit ataupun ketidakselesaan perut dan masalah kulit. Kulit boleh jadi kering dan juga kusam. Jadi air putih adalah asas kesihatan harian kita ya. Jadi minumlah air putih. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Sekali-sekala boleh, tapi jangan selalu. Jangan selalu hari-hari juga kan. Jangan, kena banyakkan juga air putih. Okey, 7.56 minit pagi waktu ini, menerusi show-nya hujung minggu, lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani anda. Dan juga selepas ini 8 pagi nanti, kita ada berita dari Sabah FM pula. Teruskan lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu bersama dengan Post Malone dan juga Swain Lee dengan lagunya Sunflower. Show-nya hujung minggu.

0: di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Zana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
3: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
4: Pantun Ahad syoknya.